0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Semakin cerah ya mataharinya pagi ini. Semoga semakin memberikan semangat untuk sahabat-sahabat yang masih di perjalanan atau sudah tiba di tempat kerja, di tempat usaha Anda. Lancar-lancar semuanya. Semoga lancar-lancar juga, semakin lebih baik juga untuk pelayanan BPJS Kesehatan nih untuk pesertanya, apalagi dengan suntikan dana 20 triliun rupiah. Program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ini sudah mencakup sekitar 285 juta peserta, namun tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 80,6%. Artinya, masih ada bagian peserta yang statusnya tidak aktif ya. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mendorong pengumpulan iuran BPJS Kesehatan ditingkatkan sekaligus memastikan penerima bantuan iuran lebih tepat sasaran. Berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, apakah dengan 20T ini Anda optimis bahwa pelayanannya akan semakin baik? BPJS Kesehatan ini, sahabat Sonora. Selamat pagi Pak Sengku dari Mangga Besar. Ada Pak Yogi, Pak Ivan. Kalau menurut Pak Ivan nih komentarnya menarik nih. Seharusnya benahi dahulu internal BPJS. Yang pertama, bagaimana sistem pembayaran ke fasilitas kesehatan? Apakah bisa maksimal term of payment-nya 1 bulan, bukan 3 bulan? Karena ini menyangkut cash flow faskes. Kemudian, sesuaikan kembali tarif inasi bijisnya sehingga memang pantas, terutama untuk pembayaran kenakesnya, terutama dokter. Masa dokter dibayar sama seperti kang parkir katanya? Waduh, coba pegawai BPJS-nya juga wajib menggunakan BPJS, bukan malah pegawai BPJS menggunakan asuransi yang lain ya. Jadi pakailah gitu ya. Ini menarik nih Pak. Ini Pak Ivan kayaknya tahu banyak ya. Terima kasih Pak Ivan untuk komentarnya menarik soal term of payment. Jadi faskes itu kadang-kadang harus nunggu 3 bulan dulu baru dibayar. Kalau bisa jangan lama-lama, maksimal 1 bulan ya. Kasihan juga memang faskesnya ya, harus punya dana cadangan berarti 2 bulan atau 3 bulan untuk operasional sementara nunggu klaim BPJS-nya cair begitu. Kemudian tarif inasi bijis, memang ini juga menarik bagaimana misalnya jasa medis dari tenaga kesehatan itu atau para dokter yang melayani peserta BPJS ini juga ikut apa namanya, ada tarifnya tertentu ya, untuk sesar berapa misalnya, untuk lahiran normal atau untuk operasi yang lain, atau juga untuk operasi-operasi bedah, non bedah, operasi jantung misalnya, atau pasang ring kateterisasi misalnya. Ini juga tentu kalau kata Pak Ivan sih harus ada penyesuaian kembali tarif inasi bijisnya sehingga memang pantas, terutama untuk pembayaran ke nakesnya, terutama dokter. Jangan sampai sama kayak kang parkir katanya. Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. Ini tidak optimis katanya ya, dengan 20T ini akan lebih baik pelayanannya. Karena menurut Pak Haryanto justru harus diawasi aliran uangnya. Misalnya kasus ditagihnya lebih dari sekali dari pihak rumah sakit ke BPJS, pembayaran ke pihak rumah sakit dan dokter yang terlalu kecil membuat mereka tergoda untuk korup pula. Wah, ini menarik ya. Jangan sampai ini terjadi. Tentu harus dimitigasi juga. Terima kasih Pak Haryanto. Kemudian tadi juga Pak Sony, selamat pagi. Dan juga ada Pak Gari ya. Pak Gari, terima kasih. Ada satu informasi lalu lintas dulu deh, kita akan simak, kita akan update kali ini. Lia akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini dari Jalan MH Tamrin dan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Lia.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Sarinah ke Patung Kuda akan padat di setiap lampu pengatur lalu lintas dari Patung Kuda, Bundaran Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir terpantau lancar. Arah sebaliknya dari Merdeka Timur kembali ke Patung Kuda terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota maupun juga lampu pengatur lalu lintas di Patung Kuda. Cuaca cerah, Liam Sprong melaporkan kembali ke studio.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Kunjungi langsung brokosmart.com untuk melihat produk-produk pilihan, produk-produk berkualitas dari Broko untuk rumah Anda, untuk kantor Anda yang pasti berkualitas dan membuat rumah semakin aman, nyaman, dan smart gitu ya. Brokosmart.com, bisa belanja langsung di sana dengan harga dan promo menarik hanya dari Broko.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi teman-teman. Ada Pak Joni dari Kranji. Atau lagi di mana? Lagi di jalan katanya ya. Lagi di mobil juga sambil dengerin. Ada Pak Antoni Iskandar. Salam sejahtera untuk kita semua. Soal suntikan BPJS, jika tidak korupsi bagus juga program BPJS katanya. Bang Aris, selamat pagi. Ada Jatinegara Cerah update-nya ya. Ada Bang Afman, ada Lanang Sejagat, ada Bengkeng dari Banjarmasin. Mas Raihan, terima kasih. Putra Taurus, pagi Mas Aris, salam dari Pringsewu, Lampung. Ya, salam kenal. Saya dengan Yudi Samadi, Pak Putra, Bang Putra dari Pringsewu, Lampung. Kita masih membahas soal BPJS Kesehatan. Suntikan dana 20 triliun yang harapannya bisa memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan. Anda optimis ini bisa terwujud, sahabat Sonora? Sambil saya menunggu pendapat dan komentar sahabat-sahabat, kita akan update dulu ya beberapa berita menarik di Kompas edisi hari ini, hari Rabu 30 September itu. Wah, kalau zaman dulu kita sudah mulai bersiap nonton film G30S ya, malam nanti. Tentu menjadi peringatan menarik. Kita akan coba ulas beberapa berita menarik dari Kompas. Emas pemulih reputasi bulu tangkis, di mana kontingen Indonesia ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin dari cabang bulu tangkis membuat kejutan dengan meraih medali emas perseorangan bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026. Capaian seusai menjebol kekuatan barisan pasangan elit dunia, ibarat oase bagi bulu tangkis Indonesia. Dan Indonesia saat ini ada di peringkat ke-15 untuk perolehan klasemen medali, sahabat Sonora. China kokoh di posisi pertama dengan 143 emas, 62 perak, dan 48 perunggu. Tuan rumah Jepang ada di peringkat kedua, 43 emas, 71 perak, dan 67 perunggu. Ya, jadi emas reputasi, pemilih reputasi bulu tangkis ini adalah headline Kompas edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kemudian juga di sini ditampilkan bagaimana perolehan medali bulu tangkis Indonesia di Asian Games dari 2010, edisi 2010 sampai 2026. Ini menarik ya. Kemudian di halaman kedua, Kompas masih menyoroti seputar fasilitas mewah di balik jeruji besi. Investigasi menyeluruh dibutuhkan untuk menembus dan memutus persoalan berulang di lembaga pemasyarakatan. Selain membenahi sistem, hal yang juga penting adalah memperkuat integritas lembaga pemasyarakatan. Ini bisa Anda baca di halaman 2, rubrik politik dan hukum. Lalu di halaman internasional, ini menyoroti hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara sahabat di kawasan Asia Tenggara, Vietnam, ya, negara yang saat ini sedang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Ya, kemudian Paus Leo ke-14 kembali ingatkan ancaman AI atau kecerdasan buatan atau akal imitasi yang tak terkendali berisiko mengikis martabat kemanusiaan. Paus Leo ke-14 juga memperingatkan agar AI tidak disalahgunakan untuk memicu konflik dan peperangan. Di halaman 12, rubrik Metropolitan, jadi kota global tetap utamakan warga Jakarta. Konsep kota global bagi warga Jakarta yang selama ini dianggap ideal perlu dikaji dan disesuaikan dengan kondisi Jakarta dan kawasan Jabodetabek. Kendati bertekad menjadi kota global, Jakarta harus tetap mengutamakan warganya. Dan sementara di halaman 16, rubrik sosok, ada pelari maraton Tigis Asefa dari Kenya ya, sahabat Sonora. Pelari wanita ini finish di Berlin Marathon dengan catatan waktu yang luar biasa, 2 jam 9 menit 44 detik. Dan dia adalah mengejar rekor dunia maraton perempuan 2 jam 9 menit 56 detik milik Ruth asal Kenya, sahabat Sonora. Ini menarik karena dia adalah satu-satunya pelari perempuan menuju garis finish di antara pelari-pelari atau maratoners laki-laki, sahabat Sonora. Masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda baca di harian Kompas edisi hari ini, Rabu 30 September 2026, dan versi digitalnya bisa Anda klik langsung melalui laman kompas.id.

0: informasi jalan tol.
1: Untuk update info tol pagi ini dari tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet terpantau padat, sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang pagi ini kunciran kilometer 13 sampai 15 padat. Sebaliknya dari kunciran kilometer 13 sampai Karang Tengah kilometer 9 juga padat. Dari Kembangan kilometer 8 sampai Kebonjeruk kilometer 3 padat. Kemudian tol Jor W2U Meruya kilometer 9 hingga 10 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar, dua arah. Kemudian tol Jor E, Ceger, kilometer 34 sampai Bambu Apus, kilometer 35. Padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya, Citerep, kilometer 31 hingga 30 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 sampai Tambun kilometer 22 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bekasi Barat kilometer 13 hingga Cikunir kilometer 11 padat, Halim ke Cawang juga padat. Tol Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Tadi informasi lalu lintas disampaikan oleh Pak Aris ya, menyampaikan jalan Kasablanka dari Kampung Melayu ke kawasan Kuningan ramai lancar, tersendat di flyover Kampung Melayu dan Tebet akibat volume kendaraan. Aris van der Kerk, update info. Kemudian Bu Sapta, selamat pagi, informasi disampaikan tol Bandara ya, tol Andara ini dari pintu tol Limo terus ke pintu tol Cilandak. Baik, hati-hati di jalan. Kemudian dari Pak Joni, jalan Harapan Indah menuju Pulau Gadung aman terkendali ya, di traffic light terkendali, lampu macet normal saja di setiap traffic light pagi ini.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Broko Smart, sahabat Sonora, langsung saja klik websitenya brokosmart.com untuk melihat etalase produk-produk berkualitas dari Broko. Dan bisa beli langsung di sana, bisa check out langsung di sana dengan promo dan harga menarik di brokosmart.com.

0: Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat, suntikan dana 20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Apakah Anda optimis sebagai peserta BPJS? Mungkin Anda punya pengalaman terkait layanan BPJS Kesehatan. Boleh, silakan Anda boleh sharing juga. Dan tentu saja menjadikan, sebetulnya ada optimisme ya, kalau instruksi dari Presiden Prabowo, suntikan dana ini adalah untuk perbaikan cash flow, untuk meningkatkan layanan, dan untuk memperpendek antrian. Ini yang menjadi sorotan juga ya. Antrinya memang cukup panjang. Di pergi ke rumah sakit itu memang gak bisa sejam dua jam ya. Kadang-kadang sudah antri di poli, kemudian antri anamnesis, antri ke dokternya, setelah itu antri obatnya. Di awal juga antri pendaftarannya, jadi cukup panjang memang. Ya, semoga dengan suntikan dana ini bisa lebih baik layanan yang diberikan kepada para peserta BPJS Kesehatan. Ada Dean, BPJS banyak obat yang tak di cover, terutama penyakit-penyakit kronis. Nah, ini adalah pengalaman menarik dari salah satu peserta. Ada lagi yang lain? Dari siapa nih? Pak Albertus Mario, selama koruptor di negeri ini hidup damai sejahtera, selama itu juga tidak akan optimis. Ini jauh ya ke koruptor ya. Ini kita ngomongin BPJS Kesehatan, Pak Albertus Mario. Kemudian selamat pagi, ada Yeri di Bogor. Selamat pagi Kakak Yeri. Semangat pagi, update lalu lintas tol Jagorawi arah Jakarta terjadi kepadatan mulai dari kilometer 31800 sampai 30300, setelah itu ramai lancar. Nah, terkait suntikan dana untuk BPJS Kesehatan, seharusnya bisa memperbaiki sistem di internal BPJS menjadi lebih baik, sehingga dapat memberi dampak positif untuk pelayanan terhadap rakyat di faskesnya. Karena semuanya harus dimulai dari internal BPJS. Jika sistemnya baik, pegawainya juga bisa menjalankan sistem baik dan melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang tidak dijalankan atau tidak sesuai, sehingga pelayanan di faskes pun pasti membaik. Salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Yeri atau Pak Yeri dari Bogor. Pak Yatman Kartono, update Karang Tengah arah Kunciran lalu lintasnya. Ini di kilometer 14 ada truk menabrak pembatas jalan tol di sebelah kiri. Sudah ada dalam penanganan petugas. Setelah Kunciran arah Cikupa ramai lancar. Ada juga Sinosuke 26, iuran bulanan BPJS bulanan saya jangan sampai terpakai karena pengen sehat terus. Amin. Ada Bengkeng di Banjarmasin, BPJS penting untuk masyarakat, pelayanan lebih bagus, semua rumah sakit harus adil. Ya. Ada lagi sahabat kita Pak Ibu Eva Kurniawati. Suntikan dana belum tentu memperbaiki. Klaimnya turun 3 bulan berikutnya dan belum tentu klaim itu 100% turun. Padahal yang diajukan adalah biaya yang sudah dikeluarkan. Belum lagi kalau lama rawat panjang. Siapa lagi yang dikorbankan kalau begitu? Biaya faskes, biaya tenaga kesehatan itu cuma sekian persen, masih ada komponen lainnya seperti pabrik obat, alat, bahan habis pakai yang kalau masuk Fornas, bottom price, ikut pemerintah. Mohon ditelusuri lebih lanjut, BPJS itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari Ibu Eva Kurniawati. Terima kasih Bu Eva, ini paham banget ya, mungkin suara hati dari fasilitas-fasilitas kesehatan. Harus nunggu 3 bulan dulu baru klaim cair. Sementara harus bayar nakes, bayar obat, bayar alkes. Ya, ini real sih memang. Ini juga menjadi curhatan mungkin bagi teman-teman yang punya atau mengelola faskes. Bu Oriza, kalau saya merasakan antrian panjang untuk pendaftaran. Kalau pelayanan dokter dan tenaga medisnya semua baik-baik saja. Mungkin dana BPJS kurang karena untuk penanganan pasien jantung harus bypass operasi sesar. Tapi mengenai keuangan perlu pengawasan ketat yang menyangkut duit 100-200 perak, kan duit juga. Apalagi kalau ada oknum yang jahat. Semoga dana bantuan itu berjalan dengan kejujuran dan kita optimis. Terima kasih Bu Oriza. Dan komentar lain, oh ada pantauan lalu lintas dulu dari Pak Indra yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini dari Kembangan Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Indra, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, menyampaikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpaindah terpantau padat. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Srengseng terpantau lebih padat imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Kita kembali ke rekan Yudi di studio Sonora.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya strategi terintegrasi mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TB bagian dari pemenuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Wiyagus mencatat percepatan eliminasi TBC perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, penanganan, hingga pencegahan penularan. Pemerintah mendorong pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan di daerah, serta pengembangan gerakan desa siaga TB dengan melibatkan pilar desa dan kader masyarakat. Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan orang tua melakukan sejumlah langkah perlindungan pada anak lantaran termasuk kelompok rentan pada kondisi ini. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak, mengatakan anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap karhutla karena sistem pernafasan dan imunnya masih berkembang.
2: Demikian, Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita terus lanjutkan Sonora Pagi. Sampai mana perjalanannya sahabat-sahabat Sonora? Ada Bang Wanda, Kak Zizi, ada Bu Rianti, ada Ayunia Ai-Ai, selamat pagi. Ada Bu Sapta, ada Raihan juga ya di Banjarmasin. Selamat pagi, terima kasih banyak sudah masih terus setia bersama kita pada pagi hari ini. Ya, sahabat Sonora, suntikan dana 20 triliun rupiah disiapkan pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Namun pertanyaan publik bukan sekedar apakah uangnya cukup, melainkan apakah suntikan dana ini benar-benar membuat pelayanan semakin cepat, mudah, dan setara. Pemerintah sendiri menyoroti masih adanya keluhan soal antrian panjang dan dugaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien mandiri. Nah, kita sudah tersambung dengan Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, dan kita akan berdiskusi seputar ini pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Timbul.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak untuk waktunya. Selalu semangat dengan Pak Timbul. Ya. Pak, dengan tambahan 20T, indikator konkret apa yang harus berubah di rumah sakit agar publik bisa mengatakan, oh, pelayanan BPJS benar-benar membaik dengan adanya suntikan 20T ini, Pak?
1: Ya, jadi memang 20T kita apresiasi ya, perintah Presiden langsung sehingga dicairkan dalam 2 bulan. Memang pada saat Menteri Keuangan Pak Purbaya ini ditahan terus nih, nggak sampai dicairkan karena dengan tidak dicairkannya ini maka mengganggu cash flow dari BPJS Kesehatan yang akan mempengaruhi pelayanan juga kepada pasien JKN di Paskes ya. Tapi begini, mengacu pada undang-undang SJSN sebenarnya ada atau tidak ada pencairan 20T ataupun kenaikan dan sebagainya. Memang program JK ini harus terus ditingkatkan. Yeah. Nah, harus ditingkatkan pelayanannya tentunya tidak hanya BPJS Kesehatan yang memang bertanggung jawab untuk melakukan ini, tapi ada kementerian lembaga lain yang memang bertanggung jawab. Ya, karena memang ekosistem JKN ini dikerjakan oleh banyak pihak. Nah, tentunya dengan momentum 20T ini, pesan Presiden adalah untuk memperbaiki dan mengingatkan kembali apa yang disampaikan di Undang-Undang SJSN bahwa mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, negara wajib menyediakan paskes yang layak. Paskes yang layak artinya mudah dijangkau dan pelayanannya baik di paskes. Nah, misalnya seperti bagaimana antrian, bagaimana tanpa diskriminasi, bagaimana hak-hak pasien diberikan, obat yang harusnya diberikan 30 hari jangan disunat 7 hari gitu ya. Atau belum layak pulang disuruh pulang, jadi mengancam jiwa pasien. Nah, seperti ini masih terjadi gak? Masih. Tetapi memang kembali diingatkan oleh Pak Presiden bahwa harus terus ditingkatkan mengenai program JKN. Itu meliputi banyak kementerian lembaga yang memang menjadi pihak yang bertanggung jawab. Misalnya bagaimana pelaksanaan di paskes, misalnya di rumah sakit pemerintah vertikal, ya di rumah sakit tipe A, terjadi pelanggaran hak konsum apa hak pasien, itu kan pengawasnya dari Kementerian Kesehatan, ya kan, bahwa mereka pemerintah punya kewenangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Bagaimana dengan misalnya yang sekarang lagi saya tangani nih dari RSUD, kalau dirujuk kepada rumah sakit RSCM dengan POR misalnya, sampai sekarang udah hampir 4-5 hari ini nggak ada jawaban gitu. Yeah. Ini kan persoalan bagaimana merujuk itu kan hak pasien untuk mendapat layanan yang lebih. Tetapi kita nggak tahu di sana itu ada apa. Kalau memang nggak ada, beritahu supaya dicari lagi tempat yang memang rumah sakit yang mampu. Nah, ini kan persoalan bahwa kewenangan di sana itu ya dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan jadi tidak bisa hanya tinggal diberikan tanggung jawab ini kepada BPJS Kesehatan. Tapi memang harus menjadi kolaborasi dari kementerian lembaga mengacu pada Impres 1 tahun 2022 bahwa memang peningkatan pelayanan itu menjadi sebuah kewajiban, keharusan. Ada atau tidak ada 20T itu memang harus. Itu perintah undang-undang SJSN. Nah, kembali memang teknisnya bagaimana sekarang yang kementerian lembaga yang memang diberikan kewenangan dan tanggung jawab ini memberikan apa, melakukan kolaborasi. Yeah. Misalnya bagaimana kementerian lembaga, misalnya dinas kesehatan, kementerian kesehatan, BPJS kesehatan, memberikan ataupun membuat desk pengaduan yang presisi, yang langsung gitu. Misalnya ada datang ke IGD, IGD-nya penuh. Bagaimana pasien tetap di rumah sakit, dicarikan. Ini rumah sakit sana, diantar sampai ambulan. Jadi benar-benar bahwa pasien yang hadir di paskes dengan segala keterbatasan paskes, kamar penuh, IGD penuh, itu dia gak khawatir. Yeah. Jangan disuruh, kalau kemarin nih ada kasus, disuruh cari sendiri. Karena bilang pasien ini sudah sakit, jangan juga dibebankan kepada untuk mencari rumah sakit sendiri. Tolong dibantu. Karena rumah sakit itu kan punya jejaring. Nah, seperti-seperti ini akan diharapkan Pak Presiden supaya diperbaiki, diperbaiki. Mengenai nanti apakah bisa sempurna, nggak ada juga sempurna. Artinya ini terus akan diwarnai dengan persoalan, ya. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana secara sistemik berkolaborasilah kementerian lembaga yang punya kewenangan untuk ini bisa akhirnya secara sistem membenahi, sehingga tidak ada lagi pasien pas datang IGD penuh disuruh cari sendiri. Yeah. Pasien mau dirujuk harus menunggu berhari-hari respon dari rumah sakit itu. Kan ini persoalan hak pasien adalah keselamatan.
0: Pak Timbul, ya. Satu kata kunci kita tangkap ya, kolaborasi harus, tidak bisa sendirian gitu, harus ada sistem ya, juga. Supaya kita tidak mau mendengar lagi ada pasien yang kita membutuhkan pelayanan kesehatan tiba-tiba tidak tertolong sampai kemudian nyawanya. Poin menarik juga ini, ada keluhan dari teman-teman pengelola rumah sakit, pengelola faskes, dari nakes misalnya. Term of payment BPJS itu terlalu lama, 3 bulan baru bisa dapat klaimnya. Kemudian ini juga akan mengancam cash flow faskes. Lalu juga tarif inasi bijis BPJS, Pak Timbul. Ini terutama ke nakes dokter. Ini dibayar sama seperti Kang Parkir tadi, ada yang kasih pendapat. Pendapat Pak Timbul seperti, agar faskes juga ini punya semangat, ada insentif sehingga dia bisa memberikan pelayanan tuh sempurna kepada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini, Pak Timbul.
1: Ya, jadi kalau terkait dengan term of payment, sesuai dengan ketentuan regulasi di Permenkes 3/2024, 3/2023 saya, bahwa memang maksimal itu 14 hari. Ya, jadi 3-3 bulan. Mungkin 3 bulan di 2014-2019 yang memang defisitnya itu berdarah-darah. Jadi BPJS memang tidak punya uang yang secara langsung bisa dibayarkan. Karena apa? Defisit pembiayaan lebih jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan iuran. Nah, 2021-2022 kemendingan sudah baik. 2023 defisit bulanan walaupun ada aset bersih terus. Sampai sekarang menurut saya sih masih dijamin di bawah 14 hari. Tetapi apakah memang ada yang 3 bulan? Mungkin saja itu yang disebut dengan ada masih dispute claim. Jadi dokumen yang diserahkan oleh si rumah sakit mungkin masih dibutuhkan dokumen-dokumen lainnya untuk memastikan bahwa betul pasien yang dirawat itu diagnosanya jelas ini, bahwa pasien itu dokumennya ini dan sebagainya. Nah, itu yang memang sekarang ini rumah sakit punya masalah dengan pending claim dan dispute claim. Nah, ini juga kan BPJS Kesehatan butuh kepastian dokumen. Jangan sampai nanti kalau nggak ada di audit sama BPK, sehingga disalahkan. Di satu sisi rumah sakit juga butuh kepastian cash flow-nya terbantu dengan klaim ini. Nah, kalau dalam ketentuan tetap 14 hari ada. Cuma memang sekarang antara rumah sakit dengan BPJS berkolaborasi, berkomunikasi dengan intens lah supaya dokumen yang kurang bisa segera. Tetapi memang ketentuannya harus dibayar paling lama 14 hari. Kan itu kalau saya perhatikan 9-10 hari udah kebayar kalau yang normal ya, yang dokumennya selesai dan sebagainya.
0: Soal
1: inasi bijis. Nah, inasi bijis juga kan memang tentunya terakhir itu kan dinaikkan 6 tahun, setelah 6 tahun di Permenkes 3/2023 yang memang juga tentunya harus juga dibicarakan antara pemerintah. Jadi yang menentukan tarif ini bukan BPJS, yang menentukan tarif ini pemerintah, yaitu Menteri Kesehatan. Makanya sekarang mau ada perpres tentang IDRG. Jadi kan IDRG itu adalah pengganti ya sedikit. Nah, mengenai berapa diagnosa, harga diagnosa per kelompok ini, saya sih berharap Menteri Kesehatan ajak bicara rumah sakit. Hmm. Bicara rumah sakit untuk menentukan demam berdarah berapa di tipe A, B, dan C misalnya. Kemudian misalnya penyakit hemoterapi untuk penanganan kanker berapa. Jadi operasi sesar berapa, persalinan biasa berapa. Nah, ini yang nanti kan akan dituangkan oleh pemerintah dalam peraturan Menteri Kesehatan. Kalau yang sekarang ini kan inasi bijis itu di peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Mm-hmm. Nah, sudah 3 tahun memang tidak naik. Karena juga kalau kami sih melihat bahwa ini harus juga pemerintah mensegerakan IDRG itu, Indonesia Diagnosis Relative Groups itu, yang akan mengganti inasi bijis, untuk coba dikonkretkan perpresnya dulu keluar, baru nanti akan ada hitungannya. Hitungannya harus melibatkan rumah sakit dan juga harus mempertimbangkan tingkat inflasi, ya kan, bagaimana daya beli dan sebagainya. Nah, kembali masyarakat kan memang membutuhkan persoalan apa akses layanan yang layak itu, terlepas apa bahwa ada masalah inasi bijis. Ya, harus diselesaikan. Jangan menjadi nanti korbannya siapa? Pasien. Yeah. Nah, misalnya ada rumah sakit merasa, wah, inasi bijisnya kecil. Maka yang kecenderungan terjadi adalah fraud readmisi namanya. Mm-hmm. Belum layak pulang, disuruh pulang. Nah, ketika pulang, klaim bisa dilakukan. Tetapi disuruh rawat jalan, suruh masuk lagi. Yeah. Rawat inap lagi. Muncul klaim lagi. Kan ini artinya ada fraud yang namanya readmisi. Karena apa? Mungkin rumah sakit mengatakan harga inasi bijisnya belum masuk ke harga keekonomian. Nah, ini perdebatan lama sebenarnya. Persoalan lama yang menurut saya harus bisa diselesaikan. Bagaimana Menteri Kesehatan bisa mengajak pelaku rumah sakit untuk membicarakan para dokter bagaimana, sehingga tidak ada lagi perdebatan. Memang kalau menggunakan sistem fee-for service yang gak mungkin juga. Karena kan kalau pasien umum kan fee-for service, daftar berapa, rawat inap satu hari berapa, visit dokter berapa, obat banyak, total. Kalau dengan sistem fee-for service, ya akan tekor gitu loh. Gitu. Ya.
0: Pak Timbul, Pak Timbul, ada data menarik nih. Laporan BPJS Kesehatan dari iuran yang berhasil dikumpulkan dari peserta itu 118T, sedangkan dia harus bayar klaim rumah sakit 132T. Kemudian data menarik juga, saat ini sudah ada 285 yang masuk sebagai peserta program JKN. Namun tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 86%. Tanggapan ya, teman-teman BPJS Watch seperti apa?
1: Ya, memang dengan kondisi iuran yang tidak meningkat secara signifikan, sementara pembiayaan ke paskes itu baik tingkat lanjut maupun ke FKG itu meningkat, khususnya misalnya ke rumah sakit itu penyakit-penyakit katastrofik, jantung, stroke, ginjal, kanker itu kan termasuk yang mengkontribusi sampai 26% ya. Jadi ini terjadi defisit bulanan yang kalau menurut Pak Dirut itu terjadi 2 triliun per bulan. Nah, oleh sebab itu, defisit ini yang akhirnya mengurus aset bersih. Nah, demikian juga, kalaupun 20 triliun nanti dicairkan, ini juga akan tergerus. Jadi 20 triliun itu juga belum bisa memastikan cash flow-nya.
0: Sehat.
1: Kesehatan akan sehat. Nah, yang sehat itu karena pendapatan utama dari iuran, maka sebenarnya harus dinaikkan iurannya. Sudah 6 tahun nggak naik. Nah, artinya yang kita terus dorong adalah PBI JKN dulu yang dinaikkan. Kalau yang mandiri jangan, karena mandiri punya persoalan dengan pembiakan iuran. Maka selain seharusnya, kami mendorong, mengharapkan Pak Presiden selain mencairkan 20T, juga tunggakan iuran peserta mandiri harus dihapuskan sesuai janji Oktober 2025 lalu. Ini udah setahun. Nah, dengan dihapuskannya tunggakan, maka peserta mandiri kelas 3 ini bisa mengiur normal. Nah, katanya Pak Dirut, itu potensi 2 triliun per bulan. Kalau dikali 12 kan 24 triliun. Artinya sangat signifikan juga mendukung penerimaan iuran. Kalau iuran semakin banyak didapat, maka bisa mengatasi pembiayaan. Nah, kalau disebutkan 132 pembiayaan triliun, pendapatan 118, itu memang faktanya. Karena DKM itu sekarang ya banyak yang mengalami pembiayaan kuratif. Makanya selain daripada pencairan 20T, bagaimana tindakan untuk dihapuskan untuk meningkatkan pendapatan bulan, dari sisi kendali biaya juga harus dilakukan. Kendali biaya salah satunya adalah pencegahan, preventif, promotif. Kalau preventif, promotif lebih baik, akan menurunkan kuratif. Ketika kuratif menurun, pembiayaannya akan menurun. Jadi kita tidak menghambat hak orang untuk dilayani, tapi mengontrol supaya jangan sampai banyak yang sakit. Nah, pencegahan itu yang maksud saya juga. Nanti pemerintah dengan program cek kesehatan gratis, BPJS juga ada di cek kesehatan gratis, datangin ke masyarakat. Karena masyarakat ini kan juga misalnya gaya hidup ngopi 3 kali sehari, 1 kali ngopi 3 sendok gula. Itu kan menginvestasikan gula ya, penyakit yang aslinya berujung pada jantung, kan diabetes itu berujung pada kanker, berujung pada penyakit-penyakit katastrofik lainnya. Nah, pencegahan lebih
0: dengan
1: ditingkatkan
0: dengan promosi kesehatan ya Pak Timbul ya, dengan promkes tadi. Pak Timbul, tadi saya menarik kalau apa namanya tunggakan dihapuskan, kemudian juga apa namanya akan menggiur gitu, gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Timbul mengatakan bahwa PBI seharusnya bisa dibantu lagi, apakah ini juga akan justru akan menambah APBD dan membebani APBN lagi, Pak? Karena yang menanggung pemerintah kan kalau yang penerima bantuan iuran ini, Pak.
1: Ya memang kan faktanya pasal 14 Undang-Undang SJSN dan pasal 17 mengatakan masyarakat miskin dan tidak mampu didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Nah, konsekuensi dari kalau kita baca data BPS, desil 1 sampai desil 5 itu totalnya kan 140 juta. 140 juta, 140,9 juta. Yang dijamin oleh PBJKN kuotanya kan 96,8.
0: Betul.
1: Nah, itu diserahkan ke daerah. Di daerah pun terjadi persoalan fiskal daerah karena transfer ke daerah menurun.
0: Kemampuan,
1: nah, artinya memang dengan fakta bahwa desil 1 sampai desil 5 ada 140,9 juta, seharusnya konsekuensi pasal 14 dan pasal 17 Undang-Undang SJSN anggaran ditambah. Tapi kan pemerintah masih bertahan dengan
0: efisiensi
1: 0,8. Nah, jadi memang harusnya kalau menurut kami ya, bahwa kesehatan rakyat itu yang harus didorong, diprioritaskan ya, supaya hak atas jaminan sosial kesehatan bisa didapat. Karena rakyat miskin sekarang itu ada sekitar 40 juta lah yang nggak dapat katanya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial ya. Nah ini Menteri Sosial juga harus melakukan proses pemutakhiran dengan segera dan objektif dan valid. Karena masih ada yang inclusion error, ada apa namanya orang yang dapat, orang yang berhak tapi nggak dapat. Orang yang tidak berhak malah dapat. Itu ada yang 15 juta orang yang tidak berhak malah dapat. Nah, demikian juga tadi penghapusan tunggakan itu kan bisa akhirnya orang-orang yang mampu ini membayar wajib sehingga dia bisa keluar dari PBI. Jadi PBI itu nanti ditempati oleh orang-orang miskin yang benar-benar miskin begitu. Nah ini kan persoalan 80,6% itu kan yang aktif, masih ada hampir 20 yang tidak aktif. Nah ini yang tadi dari peserta kelas 3 yang menunggak, dari PBI yang dinonaktifkan. Nah ini harus ada upaya bagaimana mengembalikan hak konstitusional mereka supaya mereka menjadi peserta yang aktif. Artinya apa? Dijamin, dilindungi. Karena sakit kapan tidak punya jadwal, tiba-tiba sakit boleh, bisa kan gitu. Artinya ketika sakit ya dia punya JKM.
0: Baik.
1: Nah, jadi memang PR-nya banyak, tetapi kembali kalau menurut saya memohon kepada Presiden di 2027 APBN itu sebaiknya memang ada peningkatan jaminan kuota bagi rakyat miskin. Karena memang kemiskinan itu bertambah menurut saya, dibuktikan dengan tadi BPS mengatakan desil 1 sampai 5 itu 140,9 juta. Setengah masyarakat kita itu ada di desil 1 sampai 5 yang berhak atas BPJS.
0: Dan 20T tadi semoga bisa membantu mereka ya Pak Timbul ya, dan
1: betul, bisa,
0: pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa mereka adalah harus diurus oleh negara begitu ya.
1: sudah terlantar di pelihara oleh negara.
0: Baik. Betul. Baik. Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya. Menarik sekali, selalu antusias dengan Bapak. Terima kasih, sehat selalu, Pak. Selamat pagi. Demikian, sahabat Sonora, diskusi kita bersama Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, ya. Gelontoran dana 20T untuk BPJS Kesehatan. Ini harapannya adalah untuk memperbaiki tata kelola, memperpendek waktu antrian, dan meningkatkan pelayanan mutu kepada pasien, kepada masyarakat, dan juga memastikan hak-hak pasien dan keluarganya tentu saja dipenuhi dengan baik oleh fasilitas kesehatan. Di sisi lain, FastCash juga bisa lebih terjaga cash flow-nya karena term of payment-nya mungkin akan lebih cepat, begitu ya, 14 hari tadi kita Pak Timbul. Kemudian kalau 3 bulan terlalu lama ya, karena harus ada alkes yang keluar, yang dibayar, jasa medis yang harus dibayar, belum lagi juga obat-obatan dari farmasi yang harus dibayar juga, begitu ya. Sahabat-sahabat Sonora, boleh kasih komentar dan pendapat-pendapat, silakan ya, nanti akan saya bacakan. WhatsApp di 0812-122-9200 atau bisa juga di kolom live chat di akun live kita @radio.sonorafm92 di TikTok ya. Kita akan lanjutkan Sonora Pagi, tetap bersama kami.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Informasi lalu lintas, kita update kembali di beberapa ruas tol. Di tol dalam kota padat dari Cawang sampai Tegal Parang, Kuningan sampai Senayan. Untuk arah sebaliknya, Tomang Slipi padat, Pejompongan sampai Senayan juga padat. Tol Jakarta Tanggerang, Kunciran kilometer 13 hingga 15 padat. Sebaliknya dari Kunciran kilometer 13 sampai Karang Tengah kilometer 9 juga terpantau padat. Berikutnya dari Kembangan sampai Kebonjeruk juga padat. Tol Jor W2U Meruya kilometer 9 hingga 10 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E, Ceger kilometer 34, Bambu Apus kilometer 35 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Rorotan Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Kemudian kita bergeser ke Tol Jagorawi. Pagi ini lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya dari Citerep kilometer 31 hingga 30 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 15 hingga Tambun kilometer 22 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bekasi Barat kilometer 13 hingga Cikunir kilometer 11 padat. Padat juga dari Halim sampai dengan Cawang. Tol Layang MBZ dan Tol Purbalenyi pagi ini dilaporkan dua arahnya terpantau lancar.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, tarif Transjakarta akan naik mulai tanggal 1 Januari 2027. Informasi selengkapnya kita akan simak dari laporan reporter kami berikut ini, Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, tarif Transjakarta akan naik mulai 1 Januari 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif baru itu akan diumumkan serta disosialisasikan, terutama kepada para pengguna Transjakarta. Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan berapa tarif perubahannya.
3: Menentukan tarif transportasi yang baru, yang sudah 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan, akan kami berlakukan tanggal 1 Januari 2027.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono mengatakan Pemprov Jakarta memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi tarif baru Transjakarta kepada para pengguna hingga berlakunya tarif baru tersebut pada 1 Januari 2027. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Langsung klik brokosmart.com untuk produk-produk berkualitas dari Broko dengan promo dan harga menarik hanya di brokosmart.com.

Sahabat Sonora, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengaku jajarannya telah menyelesaikan 14.000 kasus yang dimediasi lewat pos bantuan hukum Kementerian Hukum. Ia mengatakan keseluruhan jumlah tersebut berhasil menghemat keuangan negara hingga 1,2 triliun rupiah. Ia menyebut saat ini sudah ada sekitar 83.960 pos bankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Supratman mengatakan dari keseluruhan pos bankum tersebut, mereka telah menerima aduan sebanyak kurang lebih 16.000 kasus dan 14.000 diantaranya selesai dengan mekanisme mediasi antara pihak yang berperkara.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menantikan satu medali emas tambahan untuk Indonesia di Asian Games 2026. Pasalnya saat ini kontingen Indonesia baru mengantongi 3 emas dari 4 medali emas yang ditargetkan dalam menghadapi multi olahraga terbesar di benua Asia tersebut. Erick mengatakan dan juga memberikan apresiasi kepada para pimpinan cabang olahraga yang hadir bersama para atletnya, terutama bulu tangkis yang mampu melewati target yang dicanangkan. Setelah tim bergu putra meraih emas, pasangan ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin kemudian kembali naik podium tertinggi. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada cabang olahraga angkat besi yang berhasil mempersembahkan satu medali emas atas nama Rahmat Erwin Abdullah di kelas 75 kg putra.
1: Demikian Sonora Update.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

It's all good dari MC Hammer. Sahabat Sonora, sudah pukul 9:12 ya. Mungkin sudah tiba sebagian dari sahabat-sahabat di tempat kerja Anda, di tempat aktivitas Anda. Selamat mulai aktivitas, semoga lancar-lancar ya hari ini. Bebas hambatan pokoknya ya di penghujung bulan September 2026. 30 September 2026. Ada pokoknya semangat untuk semua sahabat-sahabat di pagi ini. Tadi kalau kita bicara tentang BPJS Kesehatan yang mendapatkan suntikan dana 20 triliun rupiah. Nah, harapannya nih, ini banyak sahabat yang menyampaikan komentarnya. Ada yang optimis, ada yang biasa saja, ya. Ada yang sebaliknya. Ibu Nur dari Pekalongan, kalau kata Bu Nur sih optimis aja dan semoga pelayanan BPJS itu bisa lebih baik di rumah sakit maupun di faskes. Ada Anesku dari Merauke, selamat pagi. Pesimis katanya layanan menjadi lebih baik, itu hanya menambah kesejahteraan internal doang. Ada Pak Sofian, selamat pagi Radio Sonora, izin melaporkan di ruas tol Jor dari arah Pasar Rebo menuju Pondok Indah, tepatnya di kilometer 25 ada truk Fuso di lajur 2 kecelakaan dan belum ada penanganan dari pihak terkait, mohon bantuannya untuk dilanjutkan ke pihak terkait ya. Pondok Indah kilometer 42 ya, tol Jor dari arah Pasar Rebo menuju Pondok Indah. Ibu Yani Sugiarto, selamat pagi di Serpong Utara yang cerah, semoga semua sehat. Saya antri klinik, dokter dan obat sudah biasa. Yang penting dokter, terutama spesialis, menghargai pasien BPJS. Kami tidak gratis, setiap bulan bayar dan belum tentu setiap bulan berobat. Karena ada satu rumah sakit dokter spesialisnya menganggap pasien BPJS itu bodoh, tidak paham seluk-beluk medis katanya. Itu pengalaman saya. Wow, ini menjadi catatan juga nih untuk rumah sakit, bagaimana melihat satu persatu dokternya supaya lebih prima, lebih excellent memberikan services kepada pasien-pasien, baik pasien BPJS maupun pasien mandiri. Pak Doni, selamat pagi. Pihak rumah sakit juga banyak yang bermain di dalam mengirim tagihan ke BPJS. Rumah sakit kecil or rumah sakit besar seperti RS, apa ini, inisial F katanya. Trims, sekedar masukan saja. Salam sehat dari Pak Doni. Ada Pak Dwi Santoso, selamat pagi. Apapun yang baik di negeri ini tidak menjadi baik, bahkan bertambah buruk di semua aspek hukum, pendidikan, sosial. Ini dikarenakan orang-orangnya sudah berniat tidak baik dan tidak becus dalam pekerjaan. Sudah dipastikan negeri ini seakan berjalan di tempat, alias kagak maju. Ini apa Pak? Komentarnya tolong lebih relevan lagi ya Pak ya. Kita lagi ngomongin BPJS Kesehatan. Kemudian Bu Lena, selamat pagi. Pendapat belajar optimis saja dalam lihat dulu sakitnya, kalau udah sekarat dan parah tidak bisa pakai BPJS karena bertele-tele dan lama prosesnya. Pernah alami dulu katanya. Ada Maya, apa kabar nih Kak Maya? Harusnya dengan suntikan dana sebesar itu bisa memberikan kebaikan untuk semua, apalagi jika dikelola dengan hati untuk melayani, karena pada dasarnya sektor kesehatan itu adalah sektor pelayanan, dan yang namanya pelayanan memang memerlukan kesabaran dan hati yang tulus dalam merawat kesehatan. Ih, cakep banget. Ibu Ferni, selamat pagi. 50-50, apanya yang 50-50? Oh, pesimis dan optimis katanya 50-50. Baik, Pak Benyamin Henoch Matias, selamat pagi. Saya tidak optimis selama pelayanannya tidak ditingkatkan dan dokter dan susternya tidak bekerja baik. Lebih baik anggarannya untuk MBG dikurangi dan ditambahkan. Lebih baik anggaran untuk MBG dikurangi dan ditambahkan untuk layanan BPJS katanya. Ini BPJS, MBG gak dapat dari jatah MBG pun sudah dikasih suntikan 20T Pak. Ya, Pak Benyamin, selamat pagi juga Pak Taufik, Pak Subadi. Selamat pagi juga, sudah berpendapat, terima kasih banyak nih komentar-komentarnya. Selalu menarik ya, ada banyak insight ya. Bisa beragam memang komentar-komentarnya kalau seputar BPJS Kesehatan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya sahabat-sahabat Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Ya, semoga semangat baru juga nih buat BPJS telah mendapat suntikan dana 20 triliun rupiah bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan mitra-mitranya, vaskes-vaskes, rumah sakit, klinik-klinik. Semakin sempurna pelayanannya kepada masyarakat, kepada pasien pesertanya. Tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara pasien BPJS kesehatan maupun pasien mandiri atau pasien umum ya. Semuanya adil, merata ya. Kita tidak boleh lupa Indonesia ini begitu luas dari Sabang sampai Merauke. Bicara tentang layanan kesehatan tidak hanya untuk mereka yang ada di kota-kota, tapi juga mereka yang ada di daerah pelosok, di wilayah terluar, terdalam. Ya, ini juga menjadi perhatian kita. Mereka saudara kita yang juga mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik kesehatan mereka saat mereka membutuhkan ya, menjadi peserta BPJS kesehatan. Selamat pagi, ada Mbak Wati ya. Kayaknya masih ragukan nih BPJS ku berbayar loh. Harapanku pelayanan BPJS mudah-mudahan lebih baik. Semoga sehat, semangat bertugas. Terima kasih Mbak Wati. Pak Yohanes Budiono BPJS buat antri periksa lagi sekarang lama banget. Bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan, beda dengan dulu. Wow, ini lagi-lagi menjadi PR nih, ketersediaan tenaga kesehatan yang dibutuhkan ya. Kadang-kadang beberapa dokter spesialis di daerah itu daftar hari ini baru dilayani bulan depan karena antrinya panjang. Ini semoga bisa dijawab gitu ya, karena kalau ini memang terkait dengan ketersediaan tenaga kesehatannya, tenaga medisnya sahabat Sonora, terutama mungkin di wilayah-wilayah pelosok ya, yang masih harus berjalan berkilo-kilometer gitu ya, ke kota besar baru mendapatkan dokter spesialis yang dibutuhkan, rujukan yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi dari penyakitnya, dari diagnosisnya begitu. Pak Yusuf, selamat pagi. Tadi ada Sony Wicaksono update Jalan Tentara Pelajar arah Slipi padat mulai dari menjelang Menara Kompas imbas kepadatan di Stasiun Palmerah dan juga perbaikan jalan. Sementara di Jalan S. Parman dari dan tol dalam kota arah Tomang ramai lancar, atau sebaliknya dari Jalan S. Parman dan tol dalam kota padat di Kemanggisan. Tomang Raya menuju Cideng dan arah sebaliknya ramai lancar, cuacanya cerah pagi ini. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang masih berkendara di jalan pada pagi hari ini. Informasi-informasi lain terus kita akan update, tetap bersama kami di Sonora Pagi.

Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG pagi ini dibuka fluktuatif, tepat di pembukaan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan 6.118. Namun IHSG langsung rebound dan melesat menuju zona hijau, dan hingga 10 menit perdagangan IHSG berhasil menguat 0,46% di posisi 6.149 pagi ini. Adapun pada pembukaan perdagangan pagi ini, IHSG dibuka langsung melemah dengan kehilangan 3,65 poin atau 0,06% di level 6.118. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, usai 10 menit berlangsung, volume perdagangan tercatat 5,14 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 1,29 triliun rupiah. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 223.438 kali. Sebanyak 372 saham menguat dan 185 saham melemah, sementara 180 saham lainnya tidak bergerak.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Rupiah melanjutkan pemulihan yang terbentuk sehari sebelumnya. Merujuk data Refinitiv, rupiah mengawali perdagangan dengan apresiasi 0,28% ke posisi Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut melanjutkan pergerakan pada Selasa kemarin ketika rupiah ditutup naik tipis 0,03% di level Rp17.960 per dolar Amerika Serikat setelah sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Dibandingkan posisi penutupan sebelumnya, rupiah menguat 50 poin pada pembukaan pada pagi ini. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kekuatan greenback terhadap 6 mata uang utama dunia pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat terpantau menguat tipis 0,01% ke posisi 101,377.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

disuntik dana 20 triliun rupiah nih sahabat Sonora. Instruksi dari Presiden Prabowo langsung untuk memperpendek antrian, meningkatkan pelayanan, dan juga untuk memperbaiki cash flow dari BPJS Kesehatan. Tadi ada sahabat kita nih, selamat pagi Pak Satora Repo. Peserta BPJS seharusnya mendapat prioritas utama seperti asuransi lainnya karena asuransi dikelola oleh pemerintah langsung, namun pelayanan di lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Paling tidak peserta harus pasrah menunggu dan menunggu dengan alasan klasik. Banyak antrian katanya, berharap semoga ke depan bisa lebih baik. Pak Rudi, masih banyak pelayanan kesehatan yang belum di cover BPJS Kesehatan, seperti hiperbarik, robotik, fisioterapi, TMS. Terima kasih Pak Rudi untuk informasi atau update-nya ya. Ini menarik juga, kalau semakin banyak yang tercover, pasti akan semakin menarik juga ya. Banyak orang akan tertarik menjadi bagian dari BPJS Kesehatan. Yang pasti, sahabat-sahabat Sonora semuanya, pemerintah ini menegaskan bahwa suntikan 20T ke BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada perbaikan kondisi keuangan saja. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta peningkatan pembayaran klaim kepada rumah sakit diikuti juga dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Budi Sadikin juga menyoroti keluhan soal antrian panjang, akses yang sulit, hingga dugaan perbedaan pelayanan bagi pasien BPJS. Karena itu, suntikan dana ini menjadi ujian apakah perbaikan keuangan BPJS benar-benar terasa di ruang pelayanan rumah sakit. Baik, menjelang jam 10, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah setia mendengarkan Sonora Pagi edisi hari ini. Kita jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya, sahabat Sonora. Dan untuk menemani aktivitas di pagi jelang siang akan hadir Sonora Hits dengan lagu-lagu hits yang akan terus memberikan semangat ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya Yudi Samadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kita akan menuju, kita ajak Anda menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pondok Rajek Cibinong, Jawa Barat, di mana hari ini Komisi 13 DPR RI diagendakan akan mengunjungi lapas tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo. Silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini kami berada di lapas Kelas 2A Cibinong. Dan saat ini menurut rencana Komisi 13 DPR akan berkunjung ke Lapas 2 Cibinong ini untuk melihat secara langsung laporan yang disampaikan oleh Ombudsman. Dan kemarin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sudah menyetujui bahwa Komisi 13 DPR akan berkunjung ke tempat ini. Sahabat Sonora, kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung masalah yang menjadi sorotan atau temuan dari Ombudsman, di mana di tempat ini ditemukan adanya ruangan-ruangan mewah untuk para napi atau narapidana yang ada di sini atau dititipkan di Lapas Kelas 2A Cibinong. Dan pimpinan DPR menyetujui kunjungan ini karena ingin anggota Komisi 13 DPR melihat secara langsung dan mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Sahabat Sonora, seperti diketahui sebelumnya, diberitakan bahwa Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang disebut berstandar apartemen di kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong. Dan hal tersebut berdasarkan kunjungan Ombudsman pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026 lalu. Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan sidak kedua di lapas ini, dan dalam sidaknya Ombudsman mendapati fasilitas tersebut berada di bagian belakang komplek lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di beberapa titik kawasan belakang lapas. Fasilitas tersebut disebutkan memiliki ruang tamu, kamar tidur, dan juga ada dapur serta televisi serta kulkas hingga peralatan memasak. Sahabat Sonora, rekan-rekan media yang saat ini akan meliput kunjungan Komisi 13 untuk kunjungan Komisi 13 saat ini masih tertahan di lahan parkir, dan sorotan tidak hanya berasal dari media-media lokal nasional, namun juga ada beberapa media asing yang tampaknya akan mengikuti kunjungan dari Komisi 13. Namun demikian, hingga saat ini memang wartawan masih berada di lahan parkir dan belum diperkenankan untuk masuk. Dan ada beberapa mobil dari anggota Komisi 13 yang tampaknya sudah hadir, namun kami belum mengetahui siapa saja anggota Komisi 13 yang sudah hadir. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Lili, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas. Dari Cibinong, kita bergeser ke Balai Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menambahkan kategori penerima layanan transportasi gratis dari 15 menjadi 21 golongan. Laporan selengkapnya, Lia Muspiro.
4: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambahkan jumlah golongan yang mendapat subsidi transportasi gratis. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan dari yang sebelumnya ada 15 golongan yang digratiskan akan ditambah menjadi 21 golongan gratis transportasi umum Jakarta. Di antaranya ada pendamping disabilitas hingga pencari kerja.
5: Terdekat, pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan dari 15 golongan yang dulu digratiskan akan menjadi 21 golongan. Nanti 21 golongan apa akan kami sebutkan, tetapi ada golongan yang dianggap mampu, subsidinya kita kurangi. Sebenarnya subsidinya tinggi sekali masih, tetapi subsidinya kita kurangi.
4: Ya sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan cakupan transportasi di Jakarta mencapai 93% dan memerlukan pengaturan transportasi yang lebih baik. Sehingga ia meminta Dinas Perhubungan dan BUMD terkait terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu terhadap seluruh moda transportasi milik Pemprov Jakarta. Demikian Lamus Pro melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
6: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
7: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
6: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
7: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
8: Informasi lalu lintas Sonora.
9: Baik, terima kasih. Selamat siang. Pantauan lalu lintas dari Lenteng Agung menuju Tanjung Barat, Jakarta Selatan atau mengarah Pasar Minggu pagi ini tampak padat sekali, sahabat Sonora. Mendekati ke area seputar halte stasiun Tanjung Barat, kami mendapati mengarah ke kolong Tanjung Barat ada proyek infrastruktur di lajur sebelah kiri, sedikit banyak mengakibatkan penyempitan badan jalan mengarah ke Tanjung Barat atau mengarah Pasar Minggu. Sementara kondisi sebaliknya terbilang bergerak lancar. Sedikit pantauan di Jalan Pasar Minggu atau Jalan Guru Amin dari arah Tanjung Barat menuju ke arah Pejaten. Ini nanti akan mulai tersendat padat mendekati putaran depan Taman Brimob. Seperti biasa, kepadatan akibat antrian kendaraan di lajur kanan yang akan berputar arah. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
1: Sonora Network.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju kota Apel Malang, di mana hari ini perusahaan otobus Juragan 99 Trans kembali membuka rute baru Yogyakarta-Jakarta dengan menghadirkan inovasi road entertainment. Laporan disampaikan tim Radio Kalimaya Baskara Malang.
3: Sahabat Sonora, perjalanan Yogyakarta menuju Jakarta kini hadir dengan pengalaman yang semakin istimewa. Pada 9 September 2026, bertepatan dengan perayaan HUT ke-8, Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta, sekaligus menghadirkan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta, mengusung tema lelaku istimewa dengan tagline Connecting Heritage Elevating Journey. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Juragan 99 Trans dalam menghadirkan perjalanan yang tidak hanya menghubungkan satu kota dengan kota lainnya, tetapi juga menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan berkesan. Terlebih di tahun ini, Juragan 99 Trans juga menghadirkan inovasi in-road entertainment yang membawa pengalaman layaknya bioskop ke dalam perjalanan bus. Lalu seperti apa informasi menariknya? Sekarang Diva sudah bersama dengan Bapak Suluk selaku direktur dari Juragan 99 Trans.
4: Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda dari armada-armada yang lainnya? Keunggulannya apa?
5: Baik, kami ada beberapa keunggulan ya sebenarnya. Yang pertama itu armada terbaru kami kita namakan ada yang namanya G99 Front View. Jadi penumpang itu biasanya selalu berebut duduk depan. Nah, sehingga yang belakang itu nggak dapat. Pingin apa sih? Pingin view. Nah, sekarang dengan G99 Front View itu seluruh penumpang duduk di cabin manapun itu bisa langsung nonton lihat depan. Karena di layar TV entertainment di setiap cabin itu sudah disediakan front view yang bisa real time lihat depan. Yang pertama, jadi itu benar-benar menjawab penumpang yang berebut untuk duduk di depan, sedangkan kursi depan itu cuma dua, gitu. Yang kedua, kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Jadi kita namakan yang namanya kursi sleeper dengan cabin 170. Jadi sehingga orang dengan tinggi badan kurang lebih 180 itu masih bisa selonjoran. Nah, maka dari itu kenapa kok sleeper dan private class di Juragan 99 itu nggak lebih dari 20 seat per unit gitu. Nah, berikutnya terbaru lagi itu kita punya yang namanya stabling. Apa sih stabling? Jadi kita pastikan seluruh akses internet di setiap entertainment cabin itu lancar tanpa buffering, karena speed di setiap cabin itu sudah kita atur sedemikian rupa sehingga tidak saling memakan kanan kirinya. Nah, itu kita benar-benar pikirkan karena supaya perjalanan lebih dari 10 jam ini begitu nyaman.
4: Oke, Bapak tadi terkait dengan sleeper, apa Pak yang membedakan dengan sleeper lainnya dan fasilitas-fasilitas plus apa yang bisa didapatkan?
5: Jadi sebenarnya gini, orang untuk transportasi itu sebenarnya butuh jaminan. Yang pertama pengen cepat nyampe gitu ya. Apa yang berbeda di Juragan 99? Kami itu punya rute yang namanya Direct Express. Direct Express itu adalah yang membedakan dengan yang lain. Kita hanya tidak lebih dari 3 titik penjemputan dan 3 titik dropping. Sebenarnya bukan karena ngebutnya bisa cepat nyampe itu, karena memang titiknya kita hanya point to point. Nah, itu yang mungkin tidak banyak PO bus yang lain melakukan itu, karena biasanya titik mereka banyak sekali. Yang kedua adalah terkait kenyamanan di dalam cabin sendiri, karena di cabin kami itu sudah full facility dan juga sangat privacy, sampai kita sudah sediakan tombol do not disturb. Itu harapannya apabila penumpang itu tidak ingin diganggu, misalkan lagi berhenti di rumah makan, dia tinggal aktifkan aja do not disturb sehingga kru tahu bahwa okay, mau istirahat, mau tidur. Sampai sedetail itu kita pikirkan untuk di unit kita. Dan yang paling ultimate lagi hanya di Juragan 99 Trans yang seluruh unitnya itu dilengkapi dengan toilet Eco Life atau yang bisa, mohon maaf, untuk BAP. Gitu.
4: Oke, Bapak, ini kan sudah banyak rute gitu ya, banyak rute. Kemudian juga boleh di-spill nggak sih Pak rute-rute terbaru karakteristiknya nih tanpa merinci ini rutenya mana-mana nih, yang kedepannya mau di-launching.
5: Oke, jadi dalam waktu dekat mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu lagi kita akan meluncing rute yang salah satu destinasinya itu adalah destinasi apa ya, bisa dibilang kota hujan.
4: Oke, okay. Yeah. Pak, terakhir Pak, orang itu kan pasti mencari kenyamanan, keamanan gitu. Betul. Apa yang bisa dipastikan dari J99 bahwa naik bus J99 itu pasti aman, pasti nyaman karena safety-nya kenceng banget di sini, apa nih Pak? Protokol okay. Seperti apa yang diterapkan di sini untuk?
5: Jadi yang pertama kita ada 3S, yaitu siap orang, siap unit, siap sistem. Gitu. Siap orang, setiap driver, setiap co-driver sebelum keberangkatan itu harus menjalani pemeriksaan fit to work yang mereka langsung oleh tenaga medis untuk memastikan yang bersangkutan itu siap atau enggak hari ini untuk mengendarai unit. Ya, apakah dia sedang dalam pengaruh minum obat, misalkan obat batuk kan bikin ngantuk dan sebagainya. Apakah tekanan darahnya lagi tinggi dan sebagainya. Itu semua diperiksa sebelum keberangkatan. Untuk siap orang, siap unit, kita ada yang namanya quality control harian, di mana ada departemen independen yang memastikan bahwa unit ini sebenarnya layak atau enggak untuk jalan di hari ini. Gitu. Siap sistem juga begitu. Jadi setiap unit itu mau keluar dari garasi, itu semua harus lolos prasyarat yang dalam sistem. Kalau dia di sistem online-nya dia tidak lolos, itu tidak akan bisa keluar. Seperti itu. Jadi itu untuk menjamin aman, nyaman, dan berkesan. Seperti itu.
4: Baik Bapak, untuk ya. Menggait minat Gen Z sendiri bagaimana? Karena sekarang kan Gen Z ini jadi salah satu orang yang menggerakkan roda perekonomian, terutama naik bis. Sekarang kan Gen Z itu banyak yang mikir, naik pesawat aja kalau cuma rutenya misalnya ke Jogja mungkin atau rute-rute Jakarta.
5: Ya. Jadi memang di bis Juragan 99 Trans ini kita nggak hanya menyediakan alat transportasi berpindah kota, jadi tapi experience-nya benar-benar kita pikirkan. Contoh, pada saat pertama kali naik bus kami dan langsung naik ke dalam cabin, itu untuk layar entertainment pada saat dinyalakan, dihidupkan, itu sudah langsung sambutannya selamat datang kepada siapa, sebut namanya di travel ini, itu semua sudah connect. Nah, kebanyakan itu langsung menjadi bahan konten itu Mbak, kalau saya lihat gitu. Nah, alas seperti itu. Yang kedua adalah memang beberapa driver kami, beberapa kru kami itu memang ya suka juga untuk konten, suka juga untuk apa ya, untuk menceritakan perjalanan mereka, dan malah mereka bisa jadi kayak akrab gitu ya dekat-dekat dengan kru-kru kita gitu. Dan memang di setiap ruang tunggu atau lounge Juragan 9 Trans kita bikin sedemikian rupa untuk lokasinya itu didesain yang instagramable. Ya harapannya ya di setiap titik bisa selfie gitu.
3: Sahabat Sonora, berbagai inovasi yang dihadirkan Juragan 99 Trans menunjukkan bahwa perkembangan transportasi tidak hanya tentang menambah armada dan juga memperluas rute, tetapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan juga berkesan. Melalui berbagai langkah dan inovasi yang terus dihadirkan Juragan 99 Trans, terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat akan perjalanan yang modern, nyaman, dan berkualitas. Nantikan berbagai informasi dan kabar menarik lainnya hanya di News Highlight.
1: Demikian liputan Sonora.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja, dan cocok untuk semua

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya kenaikan kasus influenza di ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Namun kenaikan tersebut masih relatif ringan sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan terkait adanya kenaikan kasus influenza yang sedang terjadi. Menurut Pramono, kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Di mana Raja Maroko Mohammed VI resmi menunjuk Fatimah Zahra El Mansouri sebagai Perdana Menteri sekaligus menjadi perempuan pertama yang menyandang jabatan tersebut. Penobatan Fatimah dilakukan setelah partainya yakni Authenticity and Modernity Party atau PAM memenangkan pemilu parlemen pekan lalu. Fatimah bukanlah politisi baru dalam dunia politikan Maroko. Ia telah menjabat wali kota Marrakesh selama beberapa tahun. Selain itu, Fatimah juga menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan koalisi sebelumnya.
0: Demikian Sonora Update.

Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar edisi 30 September 2026 sahabat Sonora, satu hari terakhir di bulan September ini ya. Hans akan menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh kirimkan di nomor 0812-1229200 via teks boleh, voice note juga boleh. Yang paling penting, pastikan lagu-lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM Siang. Mengawali perjumpaan kita, Hans putarkan dulu, ada satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Pharrell Williams dengan Happy baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Oriza. Selamat siang, Bu Oriza. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Lagunya buat kita semua di mana saja berada. Salam sehat, selamat makan siang, dan cuaca di Rawalumbu terpantau masih cerah. Terima kasih, lagunya sudah diputarkan. Nanti juga akan terputar untuk Anda satu lagu dari Twice dengan The Feels, satu lagu pilihan dari Nico. Selamat siang, titip salam katanya buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang menaikkan sholat zuhur, dan juga para kru Radio Sonora Jakarta termasuk Kahan siang lagi siaran. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ada Eza di Cililitan juga, selamat siang, apa kabar? Minta diputarkan satu lagu dari Yellow Claw ya, dengan Till It Hurts. Nanti lagunya akan juga menyusul setelah satu lagu dari Twice dengan The Feels ya. Lagunya dikirimkan buat seluruh pendengar dan juga kru yang lagi bertugas.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Kali ini kita akan mendengarkan satu lagu dari Bon Jovi dengan Lie to Me. Ini adalah lagu pilihan dari sahabat Sonora Agung Santoso yang ada di Kembangan Jakarta Barat ya. Dikirimkan salam untuk semua pendengar Radio Sonora di mana saja berada, buat kru yang lagi bertugas, khususnya yang lagi siaran, sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa makan siang. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan Hans putarkan menemani sahabat Sonora. Selain itu juga nanti akan menyusul satu lagu dari Justin Bieber dengan I Don't Care. Nanti akan juga menemani Anda satu lagu pilihan dari Terry Kurniawan yang ada di Grogol atau Menteng Jakarta Barat ya. Siap, lagunya nanti akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Bon Jovi, Lie to Me.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
4: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Cawang kilometer 0 hingga Tebet kilometer 2 padat, Kuningan kilometer 5 hingga Semanggi kilometer 7 padat, dari Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat, sebaliknya Cengkareng kilometer 32 hingga 31, dan Tomang kilometer 13 hingga Slipi kilometer 11 terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, kita pantau di Karang Tengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 13.500 padat. Sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 20 padat dikarenakan ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di jalur 1. Ruas tol Jorwe 2U Ciledug hingga Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang hingga Veteran padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran hingga ke Pondok Pinang terpantau lancar. Kita ke ruas tol Jor E dari TMI kilometer 33 hingga Bambu Apus kilometer 35 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Rorotan Cakung Cikunir hingga ke TMII terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi Gunung Putri kilometer 21 hingga 23 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan sambungan jembatan di lajur 1 bahu luar kiri. Sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek Tambun kilometer 21 hingga 22 Cikampek padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, sebaliknya terpantau lancar. Dari ruas tol Layang MBZ juga di kedua arah masih terpantau lancar. Sementara informasi terakhir dari ruas tol Purbaleunyi, Dawan kilometer 68.500 hingga 68.900 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sementara sebaliknya terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nistro Weekend Music. Selamat siang buat yang lagi makan siang, lagi break istirahat ya. Ataupun juga untuk yang masih berkendara di siang kali ini, juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Hans nanti masih akan hadir dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Anda boleh ikutan nih ya buat request-request lagu siang kali ini. Mau dengerin lagu apa sih sahabat Sonora? Langsung ke nomor 0812-122-9200. Mau via teks boleh, via voice note juga boleh. Di siang kali ini nanti akan Hans putarkan satu per satu. Ada Romario, ini terlebih dahulu sudah bergabung siang kali ini. Selamat siang Romario.
1: Hello there, AMKM siang. Selamat siang semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Michael Learns to Rock dengan judulnya Someday. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye,
0: terima kasih. Ada Romario ini yang minta diputarkan satu lagu dari Michael Stroke ya, dengan Someday, akan terlebih dahulu menemani Anda di siang kali ini.

0: Ya, sahabat Sonora, seperti biasa, kalau udah jam-jam 12.40 waktu Indonesia Barat, ini waktunya Hans untuk bisa memberikan kesempatan untuk Anda, sahabat Sonora yang beruntung bisa mengucapkan secara langsung ucapan selamat ulang tahun ke orang yang disayang, tentunya dalam bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung siang kali ini untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun ke orang yang disayang. Saat ini Hans sudah terhubung melalui line telepon. Ada Sambrina. Selamat siang, Sambrina.
2: Selamat siang.
0: Sambrina, ini lagi di mana nih?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Sambrina katanya hari ini mau ngucapin ulang tahun. Ke siapa sih, Sambrina? Iya. Mau ngucapin ulang tahun ke siapa nih, Sambrina?
2: Ke ayah.
0: Ke ayah, namanya adalah?
2: Yogi Supono.
0: Yogi Supono, oke. Ayah biasanya ngapain kalau jam segini, tahu nggak?
2: Ayah, jam segini olahraga.
0: Olahraga. Coba kita telepon dulu ayahnya ya. Nanti begitu udah nyambung, nanti akan dipersilakan untuk Sambrina bisa ngucapin ulang tahun. Kita coba telepon dulu ayahnya ya.
2: Iya, Mas.
0: Halo, selamat siang dengan Pak Yogi.
3: Selamat siang, Mas.
0: Luar biasa. Ini Pak Yogi dengar-dengar lagi ulang tahun katanya hari ini.
3: Iya, Mas. Kesehatan dan semangat dengan umur yang berkah. Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur.
0: Amin. Tapi Pak Yogi, sebelum nanti Hans lebih panjang ngomong sama Pak Yogi di hari ulang tahunnya, ini ada orang spesial dulu yang mau ngucapin ulang tahun. Ada putri tercinta, ada Sambrina. Silakan, Sambrina.
2: Selamat ulang tahun, Ayah. Yang 45 tahun. Sehat selalu. Panjang umur. Sukses. Dari
0: penyiar. Oke. Okay. Terima kasih. Sambrina, apa yang paling kamu ingat sih dari ayah? Sambrina bisa dengar suara Kak Hans?
2: Bisa.
0: Bisa, oke. Okay. Apa yang paling kamu ingat dari ayah? Sambrina. Ayah
2: ada
0: itu?
2: Rajin olahraga.
0: Mm-hmm.
2: Bangun pagi.
0: Ini teladan. Wih, luar biasa nih ayahnya ya. Oke, dok. Ini Sambrina mau milih lagu apa buat ayah?
2: Hah?
0: Sambrina mau milih lagu gak buat ayah? Mau ngasih lagu apa buat ayah? Milihin lagu apa?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Nanti dimasukkan lagunya ya. Sambrina, terima kasih sudah bergabung.
2: Ya, Om.
0: Iya. Pak Yogi, selamat ulang tahun.
3: Sama-sama, Mas Han.
0: Luar biasa.
3: Sonora jaya terus di udara.
0: Amin. Ini buat sahabat Sonora yang belum tahu, ini adalah orang yang berkontribusi berbagi informasi lalu lintas untuk Anda ya. Biasanya sahabat Sonora hari ini ulang tahun. Dari Sonora doanya semoga panjang umur, sehat selalu, Pak Yogi bisa terus berkontribusi buat banyak masyarakat, dan semoga semua urusannya dilancarkan.
3: Amin, amin. Ucapan yang sama buat Sonora.
0: Terima kasih. Pak Yogi, tadi selain dari Putri udah ngasih ada pilihan lagu, ada jamrut sama ulang tahun sebagai kadonya. Nih Sonora juga mau kasih hadiah buat Pak Yogi, ada uang elektronik sebesar Rp250.000.
3: Alhamdulillah, dari Pak Yogi Sonora tambah jaya di
0: dalam. Amin, terima kasih Pak Yogi, sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga berbahagia di hari yang spesial ini ya Pak Yogi ya.
3: Sama-sama, Mas. Jaya selalu juga lah.
0: Amin, terima kasih. Dan demikian sahabat Sonora, kira-kira nanti siapa lagi yang beruntung untuk bisa dipilih mengucapkan selamat ulang tahun di program Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Nantikan ya setiap Senin sampai Jumat pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Dan juga Hans mau mengucapkan nih, mungkin ada di antara Anda juga yang lagi ulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk bisa dijalani. Tapi satu lagi nih yang gak boleh sampai kelupaan sahabat Sonora. Kalau biasanya kita lagi ulang tahun biasanya terbiasa menerima kado dari orang lain. Tapi kali ini Hans mau ngajak Anda untuk ngasih kado untuk diri sendiri. Caranya adalah dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya program ini bukan cuma untuk yang lagi ulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa buat ditindaklanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini tentunya dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan Alama. Satu lagu pilihan dari Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lagunya mau dikirimkan buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini, selamat bertugas. Terima kasih. Kita akan sapa juga ada Pak Widodo Sibarani. Selamat siang. Baik, kita akan coba kembali untuk
1: Lady Gaga.
0: Nah, oke.
1: Okay. AMKM, selamat siang Mas Hans dari Pak Widodo Sibarani di Pontianak. Siang hari ini mau request lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Lagu ini saya persembahkan buat semua pendengar setia Sonora dimanapun berada, yang lagi bekerja, lanjut bekerja, yang lagi makan siang, nikmatin makan siangnya. Buat Ibu Nur di Pekarongan, Ibu Rianti, Ibu Orija, dan ibu-ibu yang lain, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Terima kasih Mas Han, cuaca di Pontianak siang hari ini cukup cerah. Semoga semakin cerah ke hari-hari berikutnya. Thank you.
0: Terima kasih, semoga ya. Dan lagunya juga sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, dari Lady Gaga dengan Always Remember Us This Way. Buat yang masih mau bergabung, berbagi informasi lalu lintas, request-request lagu, masih boleh di nomor yang sama 0812-122-9200.

0: Bros.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Selamat siang sahabat Sonora, rencana pemerintah melaksanakan program kuliah gratis agar memperhatikan keadilan bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan juga Bisnis Universitas Gadjah Mada, Agus Sartono mengingatkan anggaran negara yang terbatas. Implementasi program ini sebaiknya diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu. Pemerintah bisa menggunakan basis data sosial ekonomi sebagai acuan menerima bantuan dari keluarga tidak mampu tanpa menjadikan

0: Tuan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta sebagai dasar utama pemberian subsidi. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mencatatkan hingga pagi tadi total ada 404 kejadian kebakaran di 276 desa yang tersebar di 21 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menjadi daerah dengan kebakaran hutan dan lahan terbanyak, sebanyak 77 kali peristiwa. Selanjutnya ada Kabupaten Cianjur sebanyak 55 kali dan Kabupaten Ciamis sebanyak 46 kali peristiwa. Selain kebakaran hutan dan lahan, Jawa Barat juga dilanda krisis air yang berdampak pada 1,1 juta warga.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Satu lagu berikutnya akan menemani Anda adalah lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, minta lagunya Won't Go Home Without You dari Maroon 5. Salamnya untuk semua sahabat Sonora, buat Geng Imas, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Untuk Bang Hans juga ini selamat bekerja. Selain Ibu Sri, ada Pak Philip juga sudah bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Han, apa kabar? Tolong dong diputerin lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Titip salam buat Bu Nur, Bu Oriza, Bu Sylvia, Bu Rianti, Bang Noval, serta Sisi. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya ini. Terima kasih ya Bang Han.
1: Terima kasih. Lagunya Tulus Manusia Kuat nanti akan Hans putarkan. Tapi ditunggu dulu ya, kurang lebih 4 menit setelah satu lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Satu lagu single Happy ya, satu lagu pilihan dari Pak Siprianus yang sudah bergabung di siang kali ini. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat MKM Sonora, buat Ibu Sylvia, buat Ibu Oriza, Kakak Zizi, R, Kru Sonora, Kohans, Bung Yudi. Selamat makan siang, cuaca di Bandung katanya lagi hujan. Wah, ini Bandung lagi rajin hujan kelihatannya dari kemarin ya sahabat Sonora. Tapi selain lagu pilihan dari Pak Siprianus, kita juga akan mendengarkan satu lagu lainnya pilihan dari Ibu Liliani. Juga pengen mendengarkan lagunya dari Bruno Mars dengan Raise It All. Lagunya dikirimkan untuk Yudi dan juga Han. Selamat santap siang, semoga sehat dan juga bahagia. Lagunya juga untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Nur, Grup GMP. Selamat makan siang, semoga sehat, bahagia dan juga sejahtera selalu. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani para sahabat Sonora ya. Ada juga sahabat Sonora lainnya yang lagi bergabung siang kali ini. Ada Pak Bonifacius Gozali, selamat siang.
1: Halo, kalau boleh minta lagu Don't Want to Forgive Me Now dari Wet. Salam sehat semuanya. Thanks, God bless.
0: Terima kasih. Lagunya Don't Want to Forgive Me Now nanti akan menyusul setelah Bruno Mars dengan Reset All akan terlebih dahulu hadir untuk menemani Anda.

0: kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Ombudsman Republik Indonesia akan segera menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi terkait tata kelola dan layanan publik Lapas Kelas 2A Cibidong ke Menteri Impias Agus Adrianto. Informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan, Riko.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ombudsman Republik Indonesia akan segera menyampaikan saran perbaikan, rekomendasi terkait tata kelola dan layanan publik Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Menteri Impias Agus Adrianto. Pernyataan tersebut disampaikan anggota Ombudsman RI Syafrida Erasahan kepada Sonora. Dan berikut penuturannya.
3: Ya, kami Ombudsman akan segera menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi terkait Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Menteri Impias dalam rangka perbaikan tata kelola pelayanan publik yang kita ketahui ini kita temukan terjadi banyak maladministrasi di Lapas Kelas 2A Cibinong.
2: Sahabat Sonora, sebelumnya Ombudsman mendapati fasilitas rumah dihuni oleh warga binaan. Salah satu penghuni yang ditemui mengaku sebagai warga binaan, sedangkan penghuni lainnya kabur saat mengetahui Ombudsman yang datang. Dari dalam kompleks hunian tersebut, terdapat fasilitas parkir mobil, terparkir dua mobil mewah dan rumah-rumah, simulator golf yang sedang dibangun, fasilitas gym, dan juga kolam. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Berkaitan dengan hal tersebut juga kita update untuk Anda mengenai satu alat berat yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berasa di lingkungan Lapas Kelas 2A Cibinong, namun bukan milik lapas. Bangunan ini menjadi sorotan karena memiliki fasilitas layaknya hotel. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili.
4: Baik, terima kasih sahabat saudara. Saat ini kami masih berada di kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Dan saat ini proses pembongkaran dari gedung di lapas, kawasan lapas ini yang merupakan temuan dari Ombudsman yang bukan merupakan fasilitas dari lapas, saat ini tengah dirobohkan oleh petugas. Dan sahabat saudara, terlihat saat ini satu kendaraan atau satu alat berat yang digunakan untuk merobohkan 10 bangunan yang ada di sini. Dan sahabat Sonora, seperti diketahui beberapa saat yang lalu, Ombudsman dalam sidaknya menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di beberapa titik kawasan belakang lapas. Dan fasilitas ini disebutkan memiliki ruang tamu, kamar tidur, tempat dapur, kemudian juga televisi, kulkas, hingga peralatan memasak. Seperti yang beberapa saat yang lalu kami lihat sendiri di sekitar lokasi ini. Dan sebelumnya kemarin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa dirinya dan pimpinan DPR lainnya telah menyetujui untuk Komisi 3 agar berkunjung ke Lapas Kelas 2A Cibinong Jawa Barat ini yang memang pada beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan akibat dari temuan dari Ombudsman pada sidaknya di pada hari Rabu 23 September 2026 lalu. Sahabat Sonora, anggota DPR yang meminta dilakukan pembongkaran hari ini juga tadi begitu alat berat sudah mulai bekerja kurang lebih 15 hingga 30 menit setelah alat berat ini bekerja, sudah mulai meninggalkan lokasi Lapas Kelas 2A di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lili untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora. Informasi jalan tol.
1: Kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Cawang kilometer 0 hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat, Kuningan kilometer 5 hingga Semanggi kilometer 7 juga padat, dari Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat, sebaliknya Cengkareng kilometer 32 hingga 31 padat, dari Tomang kilometer 13 hingga Slipi kilometer 11 juga terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 13.500 padat. Sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 20 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1. Ruas tol Jorwe 2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jorwe 2S dari Pondok Pinang hingga Veteran padat. Lalu juga untuk arah sebaliknya dari Pondok Ranji Ulu Jami Veteran hingga ke Pondok Pinang terpantau lancar. Kita ke ruas tol Jor E dari TMII kilometer 33 hingga Bambu Apus kilometer 35 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Rorotan Cakung Cikunir hingga ke TMII terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi Gunung Putri kilometer 21 hingga 23 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan sambungan jembatan di lajur 1 bahu luar kiri, sementara sebaliknya terpantau lancar. Dari Jakarta Cikampek Tambun kilometer 21 hingga 22 Cikampek padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, sementara sebaliknya terpantau lancar. Dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Dari ruas tol Perbalenyi Dawen kilometer 68.500 hingga 68.900 terpantau padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sebaliknya terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sonora FM News Traffic.

0: Yes, satu lagu dari Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Waktu yang tepat untuk Anda bangun, artinya sahabat Sonora. Udah di akhir September, tanggal 30 nih buat Anda yang mungkin baru aja sadar. Udah akhir bulan September aja, besok udah masuk ke bulan yang baru di Oktober 2026. Anyway, satu lagu tadi adalah lagu pilihan dari Indri yang ada di Senen. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar Sonora dan juga kru Sonora yang lagi bertugas di siang kali ini. Terima kasih Indri untuk pilihan lagunya. Ada Pak Adi juga ini berbagi informasi. Dari Tol Jatibening arah Halim terpantau lancar, cuacanya terpantau hujan. Jaga keselamatan bukan kecepatan. Terima kasih Pak Adi untuk informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan. Kita akan sapa juga sudah bergabung melalui voice note. Ada Ibu Diah, selamat siang.
1: Selamat siang Kohans, apa kabar? Semoga Kohans sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan lupa makan siang. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu seperti yang kau minta dari Krisye untuk suamiku tersayang Yosin Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, cobaan itu pasti berlalu. Dan tapi jangan lupa ya makan siang. Dan untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan siangnya. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Ibu Diah. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti disusul sama satu lagu lagi, pilihan dari Zizi, selamat siang.
2: Siang Kohans, di mau request dong lagunya dari Shakira, Whatever Whenever. Lagunya buat semuanya pendengar Radio Sonora. Ini pesan singkat aku, paling singkat kayaknya. Terus sama Kohan, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, lagunya ditunggu ya. Nanti akan menemani Anda. Yang masih mau request juga masih boleh. Masih ada waktu sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu pilihan dari Ferni yang ada di Cibubur. Katanya, "Want to request song from Westlife, Uptown Girl. Thank you so much and enjoy it your lunch later ya Mas Hans," katanya. Terima kasih Ferni di Cibubur. Ini lagunya sudah Hans putarkan ya. Westlife, Uptown Girl menemani Anda. Dan ternyata satu lagu Uptown Girl ini membawa kita ke penghujung program MKM di siang kali ini, edisi 30 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih buat sahabat Sono yang sudah mengirimkan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang belum sempat Hans putarkan pilihan lagunya. Bisa kembali dicoba di MKM nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Ataupun juga esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat ini akan ada Pasono Indonesia memutarkan 100% lagu-lagu karya anak bangsa menemani Anda di pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita ketemu lagi di Sonora hari ini, sahabat Sonora. Satu lagu terakhir dari Disco Ria dan Real Manino. Badai telah berlalu.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif TransJakarta, TransJabodetabek hingga LRT Jakarta. Kebijakan tersebut akan dimulai pada 1 Januari 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai melakukan sosialisasi sejak dini. Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah golongan yang digratiskan naik transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Dari 15 golongan menjadi 21 golongan. Para penerima manfaat diantaranya pendamping penyandang disabilitas, pencari kerja berKTP DKI, pasien rujukan rutin. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Dua sekolah dasar di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan yang bangunannya ambruk 2 tahun lalu, segera dibangun kembali. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan pembangunan SD Negeri 9 dan SD Negeri 11 Kebayoran Lama Selatan menggunakan dana kompensasi koefisiensi lantai bangunan, bukan APBD yang telah diefisiensikan. Pembangunan ditargetkan rampung dalam 8 hingga 9 bulan. Komisi E sebelumnya telah meminta Pemprov DKI

0: prioritaskan pembangunan kedua sekolah tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.
1: Baik, sahabat Sonora, kita kembali menuju ke Balai Kota Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan permintaan hibah dari pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan segera ditindaklanjuti, di mana Jakarta menyiapkan hibah truk sampah dan mobil dinas pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Lia Muspiro.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan memprioritaskan permintaan hibah dari pemerintah Kota Bogor. Pramono menyebut hibah itu berupa mobil damkar dan juga truk sampah, termasuk ambulans juga akan dihibahkan jika diperlukan.
3: Saya bertemu dengan wali kota, permintaan ini ada. Dan saya juga meminta permintaan ini diformalkan. Nanti tentunya terutama untuk damkar, kami akan juga memprioritaskan untuk Bogor.
2: Ya, sahabat Sonora, permintaan hibah tersebut sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Bogor kepada Gubernur Jakarta saat keduanya bertemu. Pramono juga meminta Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah tersebut secara tertulis agar bisa ditindaklanjuti. Demikian Lia Muspiro melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia laporannya dan selamat kembali bertugas. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan permintaan hibah dari pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan segera ditindaklanjuti. Jakarta menyiapkan hibah truk sampah dan juga mobil dinas pemadam kebakaran.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan. Asal mula Klompen, dongeng dari Belanda. Alkisah, pada zaman dahulu di Belanda, ada seorang pencari kayu bakar bernama Van Eyck. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pencari ranting pohon di hutan, kemudian menjualnya ke pasar. Van Eyck tahu jika ada banyak peri hutan tinggal di pepohonan. Itulah sebabnya ia tidak pernah menebang pohon seenaknya. Ia tidak mau para peri kehilangan tempat tinggal mereka. Cukuplah baginya mengambil ranting-ranting kayu di hutan yang telah kering. Para peri hutan pun sangat menyukai Van Eyck karena kebaikan hatinya. Hingga pada suatu hari, seorang peri hutan meminta Van Eyck untuk menebang pohon tempat tinggalnya.
2: Van Eyck, tolong tebang pohon tempat tinggalku. Pohon ek ini sudah tua.
1: Pinta sang peri.
2: Sebaiknya, kamu menebang pohon ini sebelum tumbang ditiup angin. Ambillah potongan-potongan kayu yang menurutmu bagus. Jemurlah kayu-kayu itu hingga kering. Lalu, simpanlah di rumahmu. Selebihnya, kayu itu bisa kau jual ke pasar untuk kayu bakar.
1: Van Eyck memenuhi permintaan peri hutan. Setelah menebang pohon ek tua itu, ia memilah potongan-potongan kayu yang bagus untuk disimpan di rumah. Pada malam harinya, saat Van Eyck sedang tidur nyenyak, diam-diam para peri hutan masuk ke rumahnya. Mereka menyihir potongan-potongan kayu yang Van Eyck kumpulkan menjadi sepatu-sepatu yang cantik. Keesokan harinya, Van Eyck terkejut melihat kayu-kayu miliknya berubah menjadi sepatu-sepatu yang cantik. Kemudian ia menjual sepatu-sepatu itu ke pasar. Orang-orang ternyata sangat menyukai sepatu-sepatu buatan peri ini.
3: Apa nama sepatu kayu ini?
1: Tanya seorang wanita cantik kepada Van Eyck.
4: Namanya Klompen.
1: Jawab Van Eyck.
3: Oh, cantiknya. Baru kali ini aku melihat sepatu seperti ini. Aku beli satu ya.
1: Kata wanita itu lagi. Sejak saat itu, Van Eyck menjadi penjual sepatu kayu Klompen. Pelanggannya semakin hari semakin banyak. Akhirnya, sepatu kayu Klompen menjadi salah satu ciri khas negeri Belanda. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, cintailah alam dan ambillah segala sesuatu secukupnya. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki dan
2: banyak rezeki. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Liputan Sonora.
7: Baik sahabat Sonora, JSC Eyes Hospital and Clinic menyoroti pentingnya quality of vision agar operasi katarak tidak lagi sekadar mengembalikan penglihatan, namun juga fokus pada kualitas penglihatan untuk menunjang aktivitas pasien. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Olive.
8: Baik sobat Sonora, Indonesia kini memasuki fase aging population di mana data BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat lansia di atas 60 tahun mencapai hampir 12% dari total populasi. Sehingga perubahan demografi ini menjadikan kesehatan mata sangat krusial agar lansia tetap aktif dan juga mandiri. Di sisi lain, WHO mencatat hampir separuh penderita kebutaan katarak di dunia belum mendapatkan akses operasi, padahal lansia saat ini masih sangat produktif. Oleh karena itu, operasi katarak kini tidak lagi sekedar memperjelas penglihatan, tetapi fokus pada kualitas penglihatan atau quality of vision demi menunjang aktivitas pasien. Dr. Milzan Murtada yang merupakan dokter spesialis mata JECI Hospitals and Clinics mengatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan semakin banyak pilihan untuk menyesuaikan penanganan katarak dengan kebutuhan masing-masing pasien. Berikut disampaikan dokter spesialis mata JECI Hospitals and Clinics, Dr. Milzan Murtada.
9: Katarak secara worldwide ya, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu merupakan angka kebutuhan tertinggi dan untungnya dia reversible. Jadi pasien-pasien lain misalnya yang mengalami kebutuhan akibat glaukoma, akibat retina itu dia walaupun sudah dioperasi tapi penglihatannya itu jarang untuk kembali ke sempurna gitu. Beda dengan katarak. Kalau misalnya katarak, misalnya dia kena katarak, kemudian dia tidak ada penyakit lain ya, setelah dioperasi dia pengembalian penglihatan itu bisa kesempurna.
10: Kalau di JEC sendiri, apa yang paling direkomendasikan untuk pasien katarak?
9: Tetap customize ya, untuk semua pasien itu kita harus evaluasi, ada pemeriksaan screening preoperasi ya, jadi dia akan cocoknya dimana-dimana, tetap harus diperiksa dulu. Cuma memang rata-rata itu flex ini jauh lebih aman. Jadi kita rata-rata rekomendasiin yang flex.
8: Selain itu sahabat Sonora, pilihan lensa tanam yang ada di JECI Hospitals and Clinics juga meliputi beberapa di antaranya, yaitu lensa tanam multifokal yang dapat mendukung penglihatan jarak jauh, menengah, dan dekat sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada kacamata untuk berbagai aktivitas. Kemudian ada lensa tanam extended depth of focus yang memberikan rentang penglihatan jauh, menengah, dan dekat dengan manfaat yang lebih dominan pada jarak menengah seperti saat menggunakan komputer atau melihat dashboard kendaraan. Kemudian lensa tanam monofokal memiliki satu titik fokus umumnya untuk jarak jauh sehingga pasien biasanya masih memerlukan kacamata untuk aktivitas pada jarak lain sesuai target koreksinya. Dan juga ada lensa tanam torik untuk koreksi mata silinder yang ditujukan untuk membantu mengoreksi mata silinder dan dapat dikombinasikan dengan lensa lainnya. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
7: Olive, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke laporan selanjutnya. Data penerima bantuan sosial atau bansos diintegrasikan sehingga pemerintah memastikan skema baru penyaluran bantuan sosial disiapkan untuk tahun 2027 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rico Marbun.
0: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah tengah melakukan integrasi dan digitalisasi data penerima bantuan sosial atau bansos sebagai bagian dari penataan ulang data penerima manfaat. Data yang telah dipadankan lintas kementerian dan lembaga ditargetkan mulai digunakan untuk penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027 mendatang. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proses integrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
6: 2027 kita bagi bansos. Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun. Ya, kita tergantung oleh pendaftaran, makanya kita jangan tidak ada rakyat yang tertinggal. Jadi kalian pun ikutlah jadi anu agen.
0: Sahabat Sonora, lebih lanjut Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan target dan pemerintah akan memulai menerapkan data baru dalam penyaluran bansos pada kuartal pertama tahun 2027. Ia menambahkan pemerintah tengah mempertimbangkan agar subsidi ke depan tidak lagi diberikan melalui barang tetapi disalurkan langsung kepada masyarakat dalam bentuk tunai. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
11: Demikian liputan Sonora. 100% lagu Indonesia.

Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus memperkuat deteksi dini penyakit melalui screening tuberkulosis atau TB. Berbasis active case finding, terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG di Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Probolinggo, Wilayah Kerja Paiton, Jawa Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Probolinggo, Dr. Nina Kartika menjelaskan, kegiatan screening terintegrasi menjadi bagian upaya mendekatkan layanan kesehatan sekaligus memperkuat penemuan dini berbagai penyakit di tengah masyarakat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, kasus influenza A sedang meningkat di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembelian panik obat antivirus oseltamivir. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia mengatakan, oseltamivir bukan obat yang bisa dikonsumsi semua orang atau diminum sebagai langkah antisipasi tanpa penilaian medis. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian terhadap influenza A serta laporan sulitnya memperoleh oseltamivir di sejumlah rumah sakit.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sapa FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, dan kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Ya sahabat Sonora, Hans akan mengajak Anda untuk bisa berdiskusi

Di hari ini bertepatan dengan berjalan sudah satu dekade kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Bagaimana menurut Anda kebijakan ganjil genap yang selama ini berlangsung di DKI Jakarta? Apakah menurut Anda ini adalah langkah yang efektif atau justru masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahkan diperbaiki supaya bisa berjalan dengan lebih baik? Apakah ganjil genap ini menjadi sebuah langkah yang cukup baik untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta? Apakah ini seharusnya diluaskan kembali cakupan dari ganjil genap? Nanti akan kita kembali update beragam informasinya untuk Anda. Tapi yang jelas selain itu juga nanti kita akan update beragam informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini. Yang mau berkontribusi berbagi informasinya bersama dengan kami juga boleh di 0812-1229-200. Sambil hansemani Anda dengan pilihan lagu-lagu dari music director yang sudah siap untuk bisa menemani Anda. Di antaranya ada IMF dengan Unbelievable.

Ya, sahabat Sonora, kembali kami update informasi lalu lintas untuk Anda di mana Jalan Raya Pasar Minggu dari Tanjung Barat arah Kalibata sampai depan SPBU Pertamina Volvo. Ini kedua arahnya terpantau ramai lancar. Menjelang putar balik dan juga kompleks Brimob, ini terpantau padat merayap. Cuaca terpantau gerimis. Informasinya disampaikan dari Pasito di sore hari ini. Terima kasih Pasito untuk informasinya. Hati-hati dalam berkendara. Ya, sahabat Sonora, kami masih mengundang Anda untuk bisa merespon ya, bagaimana pandangan Anda mengenai 10 tahun kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Ini Anda boleh berkomentar bersama kami di 0812-122-9200. Tapi ngomongin soal kebijakan ganjil genap yang telah berjalan sekitar 10 tahun, sahabat Sonora. Ini Kepala Disub DKI Budi Awaludin mengatakan evaluasi dilakukan dengan meminta masukan kepada masyarakat melalui forum diskusi. Menurutnya, kajian tidak hanya melihat aspek lalu lintas, tetapi juga dampak kebijakan terhadap perekonomian dan juga lingkungan hidup. Hasil evaluasi nantinya menjadi bahan untuk menentukan apakah aturan ganjil genap ini perlu disesuaikan atau tetap berlaku seperti yang saat ini tengah berjalan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Ya, Hans akan mengajak Anda untuk bisa memantau seperti apa kondisi lalu lintas terkini di sekitaran ruas tol Jor S. Kita akan bergabung bersama dengan Senkom ruas tol HK Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore rekan Arif, bagaimana pantauan terkini di sana?
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas penanganan kendaraan truk gangguan di lajur 2 tepatnya di kilometer 27600. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca di jalan tol Jor S pada sore ini terpantau hujan. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Hans.
0: Salam setuju, terima kasih rekan Arif untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Dan juga selain Hans mengajak Anda untuk memantau informasi lalu lintas di ruas tol HK Jor S, Hans juga akan mengajak Anda untuk bisa memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini di Jakarta dan juga sekitarnya. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Hans ada Kompol Heri yang akan melaporkan informasi lalu lintas terkini di Jakarta dan juga sekitarnya. Selamat sore Kompol Heri, bagaimana pantauan terkini di Jakarta dan sekitarnya? Silakan Kompol Heri.
2: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat saudara dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita langsung memantau situasi di beberapa titik, terutama di tol dalam kota, di mana saat ini sudah mulai terjadi kepadatan, terutama di Selipi arah Pejompongan, dari mulai kilometer 12 hingga kilometer 10 padat. Ini dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor, demikian pula arah sebaliknya, dari kawasan gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, menuju ke arah Tebet dimulai dari Kuningan terpantau padat. Disebabkan di area arteri terutama mendekati Bidakara masih ada pekerjaan proyek lajur kiri baik gorong-gorong maupun galian-galian kabel agar diwaspadai penyempitan dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Sementara dari Triloka menuju ke arah Pasar Minggu juga cukup padat melintasi di pertigaan Kalibata. Saat ini sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya dan Satuan Gatur di Telat Pola Mitur Jaya untuk pengaturan hingga nanti menjelang pukul 21.30. Dan untuk di ruas arteri lainnya, termasuk di penyangga Jakarta, kita awali pantauan di jalan protokol utama, yaitu Sudirman, Tamrin, menuju ke arah kawasan Merdeka Barat, terpantau ramai lancar, mulai terjadi antrian dan perlambatan adalah di Harmoni, menuju ke arah Tomang. Terutama di sekitar kolong Tomang menuju ke arah res area 13.500 padat, gunakan lajur ketiga atau empat untuk Anda menuju arah BSD, sedangkan Tomang menuju arah bandara ramai lancar. Untuk ruas tol lainnya dilaporkan sekitar Senayan, yaitu kilometer 9, menuju ke arah Kuningan padat, ini dikarenakan volume kendaraan. Sedangkan Pluit yang menuju arah Kapuk dari KM 19 menuju arah Kapuk padat juga dikarenakan volume kendaraan. Sementara bagi Anda yang melintas di sekitar Senayan, ada garu tambahan di gerbang tol Senayan 1 di lajur 1 atau lajur kiri. Dari kilometer 8.800 arah Tobang, saat ini cukup padat namun padat mengalir. Sementara untuk penyangga lainnya, yaitu di sekitar Bekasi, terutama di awasi Kalimalang, diawali Kalimalang menuju ke arah sekitar Lampiri, Sumberatara Menacar, namun padat di kawasan Borobudur. Puncak kepadatan adalah di sekitar kawasan Aston menuju ke arah Sumarekon, terutama Sumarekon bawah, kota Bekasi, terpantau padat, layang Sumarekon Menacar. Dan infokan untuk Fatmawati, sebagian selatan Jakarta sudah diguyur hujan cukup deras, demikian pula kawasan Ciputat Raya, Pejompongan, dan timur Jakarta, sebagian sudah mulai diguyur hujan, dan cuaca di sekitar dalam kota sudah mulai mendung. Kami menghimbau kepada Anda agar jauhi pohon-pohon besar Anda, papan-papan reklame, maupun juga dilarang untuk berteduh di bawah underpass, karena sangat berbahaya bagi diri Anda dan mengakibatkan kepadatan. Jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. di sore hari ini melaporkan untuk Anda, sahabat Sonora. Buat Anda juga yang masih berkendara, Hans masih nantikan kontribusi informasi mengenai lalu lintas, cuaca, ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200. Sambil menantikan beragam informasi dari Anda, kita nikmati dulu satu lagu dari Nio dengan Miss Independent, akan terlebih dahulu hadir untuk Anda di sore hari ini. Buat juga nanti informasi mengenai ganjil genap, evaluasinya seperti apa, kita akan terus bahas di sepanjang sore hari ini. Tetaplah bersama dengan saya, Hans Christian, di Sonora hari ini.

0: kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang dan Angke ke Simpang Susun Pluit terpantau padat. Sebaliknya, arah Cawang tersendat di Pancoran. Bergeser ke ruas tol Sediatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran ke Pluit terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan Jembatan Cisadane, kilometer 19.800, imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu padat menjelang res area kilometer 14. Untuk sebaliknya arah Tangerang padat dari Kembangan sampai dengan res area kilometer 13. Dari ruas tol Jagorawi Cawang ke Cibubur tersendat di sekitar Dukuh sampai dengan res area kilometer 10. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan Tambun kilometer 22.500 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Jakarta, arah Jakarta terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Layang MBZ, kedua arahnya juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kementerian Pekerjaan Umum terus mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan pasokan air tetap mengalir hingga ke pemukiman warga serta lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia di tengah musim kemarau panjang saat ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olivia Itrans. Silakan, Olive.
3: Sahabat Sonora, memasuki musim kemarau panjang, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terus mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan pasokan air tetap mengalir hingga ke pemukiman warga serta lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Langkah penanganan darurat ini diambil sebagai bentuk respon cepat dalam menghadapi gelombang musim kemarau yang melanda dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold A.P. Rit Tiau mengatakan komitmen pemerintah dalam mengawal penanganan krisis air di lapangan secara masif. Dari total target tersebut sebanyak 2.533 lokasi difokuskan pada pemukiman warga, 358 lokasi menyasar kawasan persawahan dan 377 lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga 24 September 2026 sebanyak 2.700 lokasi penanganan telah berhasil diselesaikan secara tuntas, sementara 588 lokasi sisanya masih terus dalam proses pengerjaan intensif di lapangan. Berikut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold A.P. Ritiau.
4: Warga dan pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan air tinggal mengajukannya melalui balai PU di wilayah masing-masing. Warga di titik krisis ini tidak perlu lagi berjalan jauh mencari air, mobil, tangki, dan hidran untuk datang ke pemukiman.
3: Selain itu, sahabat Sonora, penanganan kekeringan yang dilakukan secara terpadu ini memberikan dampak yang sangat signifikan, baik dari kebutuhan domestik masyarakat maupun keberlangsungan sektor pertanian. Pasokan air bersih didistribusikan secara langsung melalui armada mobil tangki serta penyediaan hidran umum di pemukiman. Sementara itu, sahabat Sonora, di sektor pemukiman dan kebutuhan air bersih, Kementerian PU telah menyalurkan sebanyak 48,9 juta liter air bersih yang berhasil menjangkau dan membantu lebih dari 1,75 juta jiwa. Warga di berbagai titik krisis kini tidak perlu lagi berjalan jauh untuk mencari sumber air. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi lainnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah siapkan aplikasi khusus terintegrasi data masyarakat dari berbagai kementerian dan lembaga. Aplikasi ini nantinya akan membantu ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Riko Marbun. Silakan Riko.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah telah menyiapkan aplikasi untuk mengintegrasikan berbagai data masyarakat. Data utama yang digunakan saat ini berasal dari Dukcapil, termasuk data biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata. Data tersebut kemudian dapat diintegrasikan nantinya dengan informasi kepemilikan aset masyarakat Indonesia.
6: Perintah beliau untuk dikembangkan ke 43 daerah. Tim bergerak bersama-sama, merekrut agen-agen, dan kemudian menggunakan teknologi aplikasi yang disiapkan oleh beliau, di mana platform utamanya adalah data Dukcapil. Sudah bergerak 43.
5: Sahabat Sonora, selain data kependudukan, pemerintah juga akan mengintegrasikan data mengenai kepemilikan tanah, kendaraan, rekening perbankan, hingga aset lainnya. Data kepemilikan tanah misalnya dapat berasal dari ATR BPN, sementara untuk data kendaraan dapat diketahui melalui kepolisian. Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat mencocokkan kondisi ekonomi seseorang dengan statusnya sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda, sahabat Sonora. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
7: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: kemudian
2: orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Liputan Sonora.
5: Ya, sahabat Sonora, anggota Komisi 13 DPR Rike Diah Pitaloka meminta pemerintah memperhatikan jumlah karyawan lapas dan tunjangan bagi mereka. Hal ini ia sampaikan saat mengunjungi lapas kelas 2 Cibinong, Jawa Barat dan mengetahui beban kerja karyawan dan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Lili yang akan berbagi untuk Anda. Silakan, Lili.
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 13 DPR Rike Diah Pitaloka meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan jumlah hakim saja, tetapi juga memperhatikan jumlah petugas lain di dalam lapas. Hal tersebut ia sampaikan saat Komisi 13 mengunjungi lapas kelas 2A Pondok Rajak Cibinong, Jawa Barat hari ini. Rike pun meminta pemerintah memperhatikan jumlah karyawan lapas termasuk dokter dan juga memperhatikan tunjangan semua karyawan lapas.
7: Persoalan yang ada dengan bagaimana beban para petugas. Contoh di sini 1810 keluarga binaan dengan hanya 153 petugas dibagi 3 sampai 4 shift. Satu orang berarti ngurusin 100 orang. Orang yang bukan narapidana aja kita urusin 100 orang keder. Apalagi orang narapidana dengan berbagai kasusnya yang tidak ringan begitu ya. 100 orang dan tunjangan mereka belum 100% loh. Ini mudah-mudahan Pak Presiden mendengar, jangan hanya hakimnya saja yang ditambah, tapi tunjangan petugas lapas termasuk penambahan SDM di lapas itu menjadi penting. Kesehatan misalnya, 1810 orang hanya ada satu dokter gigi dan satu asisten dokter gigi dan dua perawat. Ngurusin orang sebanyak itu, dan itu bukan warga biasa seperti bisa berkunjung ke puskesmas, ke klinik. Ini mereka yang harusnya bisa jemput bola begitu. Dengan berbagai penyakit tertinggi, salah satunya adalah TBC, penularannya tinggi, penyakit kulit begitu, ada juga HIV di sini. Artinya kita memang perlu pembenahan.
6: Sahabat Sonora, pada kesempatan ini pun Rike berjanji akan berjuang agar tunjangan karyawan lapas Cibinong pada khususnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Namun demikian, ia berharap perjuangan ini jangan sampai dinodai dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab.
7: Dan saya katakan, saya berjuanglah kalian dapat tunjangan resiko, kalian dinaikin remunerasinya, tetapi tolong yang amanah ya, jangan sampai kemudian perjuangan ini dinodai oleh satu dua oknum termasuk indikasi di rutan Pondok Bambu begitu. Ada seseorang yang sampai kemudian dia mau ikut maraton ya, apa pertandingan maraton lagi musim tuh, trailan-trailan di Lombok, sampai kabarnya, silakan pembuktian terbalik, kabarnya orang ini untuk ongkos pesawatnya, untuk villa nginepnya di Lombok itu harus patungan warga binaan. Lu kejem.
6: Sahabat Sonora, seperti disampaikan sebelumnya, tim Panwas Pemasyarakatan Komisi 13 DPR RI pada hari ini berkunjung ke lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat untuk melihat secara langsung temuan ombudsman dalam sidaknya pada tanggal 23 September lalu. Setelah melihat langsung temuan dari ombudsman tersebut, Komisi 13 meminta agar 10 bangunan yang bukan bagian lapas dan memiliki fasilitas mewah namun berada di area lapas untuk dirobohkan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
4: Demikian liputan Sonora.

0: selesai dilakukan penanganan. Perjalanan komuter lain di lokasi ini dapat dilayani dua jalur kembali dan juga saat ini dalam proses penguraian kepadatan. Sementara itu Hans juga kembali update informasi lainnya untuk Anda mengenai soal penerapan ganjil genap ya, di mana ini sudah selama 10 tahun diterapkan di Jakarta. Memang wacana evaluasi ganjil genap mendapat perhatian juga dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani ini mengatakan evaluasi memang perlu dilakukan karena kebijakan tersebut telah berjalan cukup lama. Namun, evaluasi tidak otomatis berarti aturan harus dilonggarkan. Rani pun meminta Pemprov DKI Jakarta melihat data volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, hingga ke emisi. Jika nantinya ada perubahan kebijakan rekayasa lalu lintas lain, harus disiapkan terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Anda? Masih boleh berkomentar bersama dengan kami 0812-122-9200.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
0: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh ke zona merah pada penutupan perdagangan sore hari ini. Bursa Efek Indonesia mencatat IHSG sepanjang hari ini bergerak dalam rentang 6.071 hingga Rp6.187. Sebelum akhirnya ditutup melemah 50,56 poin atau sebesar 0,83% ke level 6.071,1. Sebanyak 308 saham menguat, 360 saham melemah, dan 125 saham stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah sore ini ditutup menguat 87 poin atau 0,48% menjadi Rp17.894 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp17.981 per dolar Amerika Serikat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Pemerintah memastikan tarif listrik PT PLN Persero pada September 2026 dipastikan tidak naik. Tarif berlaku masih mengacu pada kebijakan pemerintah untuk periode Juli hingga September 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan berlaku juga bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi, termasuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis dan industri kecil, serta pelaku UMKM.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music baru saja hadir menemani Anda satu lagu dari Run ya. Tadi menemani Anda di sore hari ini pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda masih bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita akan kembali mengupdate informasi lalu lintas terkini untuk Anda. Kita akan pantau seperti apa kondisi lalu lintasnya bersama dengan rekan Indra. Silakan rekan Indra, bagaimana pantauan lalu lintas terkini di sekitar Anda?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, menyampaikan situasi arus lalu lintas sore hari ini di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Kita kembali ke rekan Hans di studio Sonora.
0: Terima kasih rekan Indra, kontributor Sonora, telah berbagi informasinya bersama dengan kami di sore hari ini. Untuk Anda juga yang sudah bergabung, selamat sore untuk Ibu Sylvia. Ini mengucapkan selamat sore, katanya BSD cuacanya mendung ya. Berasa ada angin sejuk, saya sangat mengharapkan hujan turun di malam hari ini. Berharap saja, daripada menggerutu, salam sehat, penuh semangat dan beraktivitas. Terima kasih Ibu Sylvia, semangat beraktivitas juga sore hari ini. Bu Riza juga selamat sore, terima kasih. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama dengan kami. Satu lagu berikutnya akan kembali menemani Anda. Ada Montel Jordan dengan This Is How We Do It. News, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini. Kita akan kembali bergabung bersama dengan kontributor Radio Sonora, ada rekan Indra yang akan berbagi untuk Anda. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Han. Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memasuki ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke exit tol Pantai Indah Kapuk terpantau bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke tol Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Indra untuk informasinya, dan juga kita akan pantau seperti apa lalu lintas terkini di sekitaran Salemba, Jakarta. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora pantauan lalu lintas. Kami lewat di seputar ruas jalan Salemba Raya. Dari ruas jalan Keramat Raya menuju ke arah perempatan Matraman, tampak ramai sekali. Relatif berkait cukup lancar, hanya tersendat di antrian lampu lalu lintas perempatan Matraman. Kondisi sebaliknya tampak ramai, bergerak cukup lancar, hanya antri saja di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko untuk informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami juga masih akan terus menemani Anda sore hari ini. Lagu berikutnya ada Lynn Marlin dengan Sitting Down Here.
3: Sonora FM

0: Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda di sore hari ini. Baru saja hadir satu lagu dari Dewa dengan Dua Sejoli ya, menemani Anda di sore hari ini. Tapi juga selain satu lagu dari Dewa, Dua Sejoli, kita juga akan menyimak bagaimana informasi lalu lintas terkini bersama dengan rekan Widi Chandra. Silakan rekan Widi Chandra untuk informasinya.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Kebon Jeruk ke arah Kembangan terpantau ramai lancar. Selepas Kembangan mulai kilometer 10-200 ke arah Karang Tengah sampai dengan Kunciran terpantau padat merayap. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Cuaca berawan. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Kunciran.
0: Terima kasih rekan Widi Chandra untuk informasinya langsung dari Kunciran melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Buat Anda yang masih mau berbagi informasi lalu lintas masih boleh langsung di nomor 0812-1229200. Tapi juga Hans nanti akan mengajakkan untuk memantau seperti apa kondisi lalu lintas di beberapa ruas tol di Indonesia selengkapnya di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang, dan sebaliknya Semanggi arah Cawang terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Sediatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arah. Kita bergeser ke ruas tol Wiyoto Wiono, dari Kemayoran ke Pluit terpantau padat, sebaliknya dari Ancol sampai dengan Kemayoran juga terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19.800 imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu terpantau padat menjelang rest area kilometer 14. Sebaliknya arah Tangerang padat dari Kembangan sampai dengan rest area kilometer 13. Kita bergeser ke ruas tol Jor Sabah Sonora. Ruas tol Jor W2 Utara dari Joglo ke Pondok Pinang terpantau padat dikarenakan di kilometer 19.400 ada penanganan kendaraan truk muatan alat berat mengalami gangguan ban. Sementara dari ruas tol Jagorawi, Citeureup kilometer 30.200 arah Jakarta padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya dari Cawang ke Cibubur padat di sekitar Duku sampai rest area kilometer 10. Untuk ruas tol Jor E terdapat perbaikan jalan di sekitar Bambu Apus kilometer 35.600. Lalu lintas dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Tambun kilometer 22.500 imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, Sahabat Sonora, menambahkan informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Pak Taufik untuk menyimak bagaimana kondisi lalu lintas terkini. Silakan Pak Taufik untuk informasinya.
2: Terima kasih Bung Han, selamat sore Sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 yang menuju arah Jakarta ramai bergerak lancar. Hanya ada kepadatan sekitar rest area KM 19, exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan dari Bekasi Timur menuju arah Cibitung. Di sekitar Cikunir sudah selesai hujan dan di sekitar Bintara tampak masih gerimis kecil. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya rekan Taufik dan hati-hati dalam perjalanan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Satu lagu dari The Cinnamons baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di Sonora hari ini bersama dan saya Hans Christian. Ya sahabat Sonora, bagaimana menurut Anda kebijakan ganjil genap ini apakah masih efektif mengatasi kemacetan Jakarta atau sudah waktunya untuk bisa dievaluasi? Anda bisa sampaikan komentar Anda di 0812-122-9200. Memang sebagai disclaimer juga untuk Anda di sore hari ini, tim redaksi Sonora ini telah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin untuk memberikan penjelasan terkait dengan wacana evaluasi kebijakan ganjil genap. Namun hingga berita ini disiarkan, yang bersangkutan masih belum berkenan untuk memberikan keterangan kepada Radio Sonora Jakarta. Jadi mungkin dari Anda ada yang punya pendapat mengenai ganjil genap yang sudah 10 tahun di DKI Jakarta. Adakah evaluasi yang cukup berarti bisa disampaikan? Atau Anda menilai ini adalah program yang cukup baik untuk bisa diteruskan di tahun-tahun berikutnya? Selamat sore Ibu Oriza, ini sudah kembali menyapa, tetap jaga kesehatan katanya ya. Dan juga semangat untuk beraktivitas. Terima kasih. Lalu juga kita sapa juga yang sudah kembali bergabung di sore hari ini. Ada Om Alen juga, selamat sore. Terima kasih sudah kembali bergabung. Informasi lalu lintas sore hari ini juga disampaikan rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora, Perempatan Slipi Jakarta dan juga Esparman Jakarta arah Tomang terpantau padat merayap. Terima kasih, kita masih akan terus mengupdate beragam informasi terkini untuk Anda. Tapi satu lagu dulu ya dari Simon Webb dengan Lay Your Hand.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pengungkapan bangunan dengan fasilitas mewah di dalam lapas baru terungkap pada zaman pemerintahan Prabowo. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 13 DPR Rike Diapitaloka saat melihat salah satu fasilitas mewah di satu bangunan dalam lingkungan lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat saudara. Anggota Komisi 13 DPR Rike Diapitaloka mengatakan, baru pada zaman pemerintahan Prabowo Subianto, pemerintah dapat membongkar hunian mewah di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan oleh Rike saat mengunjungi salah satu hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, dan mendapati sebotol minuman keras di dalam kulkas yang ada di dalam satu ruangan.
4: Tetapi sekali lagi, ini kan nggak bisa cuman kita rame-rame itu sudah. Terus mau ngapain? Orang nggak, kejadiannya jujur mungkin nggak hanya di sini. Ini kebenaran aja kebongkar. Dan ini juga baru di era pemerintahan Pak Prabowo terbongkar. Kemarin-kemarin nggak bisa, jujur li ya. Kita harus objektif juga begitu.
3: Rike pun menyampaikan ini adalah salah satu bukti pengawasan di lembaga pemasyarakatan yang tidak berbasis data yang terintegrasi. Jika semua sudah berbasis data dan terintegrasi, maka pengawasan dapat dilakukan hingga oleh Presiden tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ia di Komisi 13 DPR tengah memperjuangkan adanya Undang-Undang Satu Data Indonesia. Sehingga salah satu contoh kasus seperti yang terjadi di lapas kelas 2A Cibinong tidak akan terjadi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan dulu untuk laporan Anda di sore hari ini. Sementara kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana pemerintah terus lanjutkan restrukturisasi BUMN dengan melakukan merger di sektor asuransi dalam waktu dekat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Olive Yaitran. Silakan Olive.
5: Baik, sahabat Sonora, pemerintah terus melanjutkan langkah pembenahan dan efisiensi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, di mana Kepala Badan Pengaturan BUMN menegaskan pembenahan tata kelola serta efisiensi BUMN tetap menjadi fokus program prioritas pemerintah saat ini. Kepala Badan Pengaturan BUMN, Doni Oskaria, menjelaskan pihak BUMN memastikan proses penataan terus berjalan secara bertahap. Salah satu langkah konkret yang baru saja direalisasikan adalah penyederhanaan BUMN di sektor pengelolaan aset, di mana 5 perusahaan manajemen aset kini telah resmi bergabung atau di merger menjadi satu entitas. Tidak berhenti di situ, pada bulan ini pemerintah juga bersiap melanjutkan agenda restrukturisasi dengan melakukan merger di sektor asuransi BUMN. Langkah integrasi ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola serta efisiensi bisnis perusahaan plat merah. Berikut disampaikan Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria ditemui sesaat sebelum rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Kemarin kita baru merger yang aset manajemen kan, lihat juga kan. Dari majari satu, ini bulan-bulan ini akan mulai asuransi, mulai akan merger asuransi kita. Jadi satu-satu terus berlanjut terus.
7: Sekarang maksudnya berapa yang sudah ditutup mulai?
5: Selain itu sahabat Sonora, terkait jumlah pasti BUMN yang telah ditutup atau diresmikan pembubarannya, hingga saat ini menurut Doni Oskaria masih akan dilakukan verifikasi data terbaru. Namun komitmen pembenahan dan penyederhanaan BUMN dipastikan akan terus berlanjut secara berkala. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih Rano Olive untuk informasinya di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda, tetaplah di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Beragam komentar dari Anda sudah masuk ke nomor WhatsApp 0812-122-9200 mengenai ganjil genap ya. Ini yang genap juga usianya 10 tahun atau 1 dekade diterapkan di Jakarta. Dari Pak Wangsa berkomentar, nggak guna ganjil genap. Soalnya ada eksepsi buat mobil listrik karena tujuan ganjil genap buat kurangi kepadatan dan kemacetan, bukan turunkan polusi. Terima kasih Pak Wangsa untuk komentarnya. Lalu juga ada Ibu Sylvia, seharusnya apa program baik dari pejabat sekarang diteruskan saja. Tapi di Indonesia biasanya ganti pejabat, ganti peraturan. Gimana tuh ya? Dari Ibu Sylvia juga sudah berkomentar. Dan juga sahabat Sonora, kelihatannya komentar-komentar dari Anda di sore hari ini juga membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 30 September 2026. Terima kasih tentunya untuk komentar dari Anda dan juga untuk kesetiaannya bersama dengan kami. Pukul 18 nanti akan hadir ada Selekta Sonora akan menemani Anda bersama dengan rekan Sony Wijak. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan sahabat Sonora.

0: Sahabat Sonora, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat menjatuhkan vonis bebas bagi terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak berinisial SS pada pertengahan Agustus lalu. Putusan tersebut menuai sorotan berbagai lapisan masyarakat hingga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Jakarta, Tuani Sondang Rejeki, mengatakan dugaan pelanggaran etik dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial. Berita selanjutnya, kita menuju ke berita olahraga di mana klub Manchester City dinyatakan bersalah atas kasus kecurangan aturan finansial secara masif dengan total 114 dari 115 tuduhan terkait pelanggaran peraturan finansial Liga Inggris. Atas dasar presiden tersebut, The Citizen kemungkinan besar akan menghadapi ancaman degradasi jika vonis bersalah ini tetap dipertahankan, bahkan gelar juara City dan trofi yang dimenangi selama 15 tahun terakhir berisiko dicabut. Persoalan lain yang berpotensi memicu perdebatan apakah sanksi akan langsung diterapkan sebelum proses banding selesai digulirkan.
1: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, sahabat Sonora, kalau Anda kepingin banget dan penasaran kira-kira produk Broko tuh kayak gimana sih, langsung aja buka website-nya sekarang juga ya, brokosmart.com. Biar nggak salah bukanya, pakai C itu, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, sejenak kita update dulu untuk beberapa informasi lalu lintas di ruas tol, dimulai dari tol dalam kota. Pantauan dari Semanggi sampai dengan Tomang saat ini padat, kemudian untuk arah sebaliknya dari Pejompongan sampai Cawang juga terpantau padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol Bandara lancar dua arah. Berikutnya tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran menuju Pluit terpantau padat, untuk arah sebaliknya dari Pluit sampai Kemayoran padat, Rawamangun hingga Cawang juga saat ini lalu lintas padat. Tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta terpantau padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19 plus 700 imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Selepas itu kembali lancar. Untuk arah sebaliknya, arah Tangerang lalu lintas padat di Tomang sampai dengan Kebon Jeruk, dan padat juga dari Kembangan sampai rest area kilometer 13. Tol Jorwe 2 Utara dari Joglo ke Pondok Pinang saat ini juga padat karena di kilometer 19.400 ada penanganan kendaraan truk bermuatan alat berat yang mengalami gangguan ban. Tol Jagorawi di Citerup kilometer 30 arah Jakarta juga padat imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya tersendat di Gunung Putri kilometer 22 arah Bogor disebabkan oleh penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan mesin. Tol Jor E juga saat ini terdapat perbaikan jalan di sekitaran Bambu Apus kilometer 35. Untuk lalu lintasnya dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir padat. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek juga masih padat di Tambun kilometer 22 imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Dan terakhir, pantauan lalu lintas di tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, nih di cuaca yang kayak gini ya, yang belakangan kayaknya masih panas, tapi bulan depan sekarang juga kayaknya udah mulai berubah juga ya. Intinya udah agak labil sekarang. Yang namanya kebutuhan hidrasi atau cairan dalam tubuh itu harus tetap terpenuhi ya kan, dengan minum air mineral. Jadi jangan lupa sahabat Sonora, harus rutin minum air mineral. Apalagi kalau Anda tuh aktivitasnya banyak di luar rumah, atau yang sering jalan-jalan, bepergian, atau kehidupannya atau kerjaannya mobile gitu, dengan menutup berbagai aktivitas harus mondar sana sini. Nah, air mineral itu udah jadi bare minimum, udah jadi hal yang wajib untuk Anda beli. Kalau beli air mineral itu jangan hanya perhatikan mereknya aja ya, tapi pastikan juga kemasannya itu masih tersegel dengan baik. Contohnya tuh seperti yang suka saya beli, Le Mineral, yang hadir dengan segel Le Mineral pada tutup botolnya. Soalnya berdasarkan hasil riset dari Universitas Indonesia nih, segel yang ada di tutup botol Le Mineral itu udah terbukti efektif loh untuk mencegah debu, bakteri, sampai jamur hingga 100%. So, kalau Anda beli air mineral di warung, kalau lagi makan di luar bareng keluarga atau bareng pasangan, atau kalau sekarang kan udah pulang kerja, plannya olahraga ya kan, abis olahraga beli air minum, setelah beraktivitas pilihnya Le Mineral aja udah, yang ada segelnya. Soalnya segel adalah bagian penting untuk membantu menjaga keamanan dan higienitas air mineral yang kita konsumsi. Le Mineral ada segelnya, jadi lebih aman dan lebih higienis. Tetap jaga kesehatannya sahabat Sonora dengan cukup minum air mineral, dan pastikan pilih yang ada segelnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan untuk lalu lintas di Tol Jor E atau Tol Jor East. Saat ini terdapat perbaikan jalan di sekitaran Bambu Apus kilometer 35 plus 600 hingga membuat lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju Cikunir saat ini terpantau padat. Kemudian di Jalan Tendean, Jakarta Selatan dari Santa Flyover Mampang sampai dengan Pancoran masih padat merayap, termasuk untuk jalan HR Rasuna Said dari Kuningan arah Mampang juga terpantau padat merayap. Selanjutnya kami punya informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Chef Andre, pendengar kami, silakan, dari Kelapa Gading.
2: Selamat sore para pendengar Radio Sonora. Saya Chef Andre sambil di jalan sedikit berpendapat karena ini.
1: Oke, baik, kami coba switch dulu informasi lalu lintas akan disampaikan kali ini kepada Rico Marbun, silakan, dari Pancoran ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Perkembangan lalu lintas di seputar ruas Jalan Profesor Supomo dari simpang Jalan Tebet Anda menuju ke arah Tugu Pancoran, lalu lintas tampak ramai dan tersendat di antrian lampu lalu lintas sekitaran Tugu Pancoran. Kondisi sebaliknya terbilang lancar. Sementara perkembangan terkini untuk Jalan Raya Pasar Minggu atau Jalan Guru Amin dari Pancoran menuju Kalibata masih tampak padat sekali di kesempatan malam hari ini. Kondisi sebaliknya juga tampak padat, khususnya mendekati ke arah belokan Perumahan Triloka atau mengarah ke Pancoran. Demikian sahabat Sonora informasi yang dapat kami teruskan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Kami singgung ya, ada Chef Andre, pendengar kami, yang kami kira tadi melaporkan lalu lintas, tapi rupanya memang benar sedang berkendara Chef Andre, tapi ingin sekadar memberikan insight ya, akan mungkin kepadatan yang terjadi di jalanan ibu kota. Silakan Chef Andre.
1: Selamat sore para pendengar Radio Sonora. Saya Chef Andre sambil di jalan sedikit berpendapat, karena ini hari ini jam ini baru bermacet-macetan di Kuitang dari Tugu Tani arah Kelapa Gading. Kalau menurut saya perlu dievaluasi, terutama untuk mobil listrik. Kita di sini diadakannya ganjil genap kan untuk mengurangi kemacetan. Tapi apa guna sekarang mobil listrik banyak banget sehingga dan mereka dibebaskan? Nah, ini yang menjadi sedikit problema, perlu dikaji ulang. Mobil listrik seharusnya juga ikut ganjil genap dong. Begitu ya Bang. Terima kasih, salam sehat buat semuanya.
0: Selamat siang, selamat sore. Rupanya, tadi melanjutkan ini ya, topik sore tadi bersama Hans. Tadi soalnya Hans bahas ini juga, saya baru cek lagi. Ternyata topik sore tadi adalah membahas ganjil genap yang sedang dikaji ulang. Siapa tahu mungkin Anda yang baru mendengarkan juga. Jadi di Sub DKI Jakarta ini sedang ada wacana ya, untuk mengevaluasi ulang lagi ganjil genap di Jakarta seperti apa. Mungkin kalau ada mau kasih pendapatnya seperti Chef Andre juga boleh, silakan. Saya masih terbuka juga dengan pendapat dari Anda ya. Tapi kami harus jeda sejenak sebelum nanti kami putarkan lagu-lagu enak lainnya masih di Selekta Sonora.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Saya aja udah buka nih websitenya brokosmart.com dan ternyata memang benar, produknya keren-keren. Jadi nggak sabar pengen beli langsung. Soalnya bisa di sana juga belinya. Websitenya adalah, kalau Anda mau buka juga, brokosmart.com ya. Pakai C, ingat biar nggak salah buka.
6: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Sahabat Sonora, kali ini Anda sedang mendengarkan Selekta Sonora, pilihan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih rileks lagi setelah seharian beraktivitas ya, bersama Sony Wicaksono. Anyway, Asian Games masih berlangsung, karena Asian Games sendiri akan berakhirnya 4 hari lagi, sampai tanggal 4 Oktober 2026. Sejauh ini bagaimana perkembangan Indonesia? Nah, kita update dulu ya untuk klasemen medali Asian Games per pukul 15.30 tadi, bahwa negara China ini masih memimpin perolehan medali sementara, jauh ya mengungguli negara-negara lainnya. Dimana sampai sore tadi China ini sudah mengemas 149 emas dengan 66 perak dan 53 perunggu. Totalnya adalah sampai saat ini China sudah meng

genggam 268 medali. Sementara tuan rumah Jepang ini menguntit di posisi kedua dengan perolehan 46 emas, 74 perak, 71 perunggu. Untuk peringkat selanjutnya ada Korea Selatan ini ya, dengan 24 medali emas, 28 perak, dan 47 perunggu. Yang menarik adalah Thailand. Thailand ini cukup bersinar di Asian Games kali ini dengan jadi negara di Asia Tenggara yang punya medali paling banyak di Asian Games kali ini dengan perolehan 12 medali emas, kemudian 10 perak, dan 12 perunggu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang ditargetkan oleh Menpora Erick Thohir 4 medali emas ya. Sejauh ini hampir memenuhi target, berada di urutan ke-15 klasemen dengan raihan 3 emas ya, kemudian 7 perak dan 20 perunggu. Pertanyaannya apakah masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menambah emas? Masih ada sahabat saudara dari cabang olahraga favorit tentunya seperti panjat tebing ya, yang masih menanti juga bagaimana medali emas yang sangat potensi untuk didapatkan. Dan juga tidak menutup kemungkinan cabang-cabang olahraga lainnya yang walaupun tidak difavoritkan bisa saja didapatkan oleh Indonesia.

Ada satu informasi masuk dari pendengar kami, Pak Dekulo Bagio, menyampaikan atau mewanti-wanti ini ya, bagi yang akan melintas di interchange Karawang Barat, bahwa saat ini ada perbaikan jalan di 4 titik yang membuat kepadatan cukup panjang terjadi. Jadi menurut rekomendasi dari Pak Dekulo Bagio, harap ambil lajur kiri. Justru tidak mengambil lajur kiri ya, kalau rekomendasi dari Pak Dekulo Bagio. Karena kalau mengambil lajur kiri, justru akan menambah kepadatan. Oke, sahabat Sentral, untuk Anda yang akan melintas di interchange Karawang Barat, ada 4 titik perbaikan jalan. Tidak mengambil lajur kiri sebaiknya untuk tidak menambah arus kepadatan lalu lintas. Di Karawang cuacanya sedikit mendung katanya ya. Masih padat, Pak Dekulo. Siap, hati-hati di jalan ya. Kemudian ada Ibu Sabta, selamat malam. Pondok Pinang, Tanah Kusir, hujan katanya. Sebentar saja tapi sudah berhenti. Baiklah, kalau begitu minimal mendinginkan suasana ya, Ibu Sabta. Kita putarkan lagu selanjutnya biar makin sejuk lagi. Dari Bunga Citra Lestari, Karena Kucinta Kau.

0: Kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, suara mesin kapal, aktivitas kendaraan, dan lalu lalang penumpang menjadi bagian dari denyut perjalanan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Di tengah jalur laut yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, armada ASDP tidak hanya membawa penumpang, tetapi juga menjadi penggerak distribusi logistik. Bahkan ketika aktivitas anak Krakatau menjadi tantangan, konektivitas harus tetap dijaga. Seperti apa kisah menyeberang di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau dan peran armada penyeberangan ASDP dalam menjaga mobilitas masyarakat dan logistik? Kita simak hasil peliputan tim redaksi Sonora berikut ini.
2: Rekaman kamera CCTV merekam detik-detik erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat malam.
3: Risau dan cemas, itulah suasana batin seketika yang dirasakan Reddy Ginting, seorang ASN yang setahun belakangan ditugaskan instansinya di Bandar Lampung. Jumat 4 September 2026, Gunung Anak Krakatau erupsi. Abu vulkanik berhamburan kemana angin membawa. Reddy semakin risau dengan situasi di luar kendalinya. Sambil terus memantau berita perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau, ia pun bergegas malam itu berangkat menuju Pelabuhan Merak, Banten.
4: Kita tidak bisa memprediksi bagaimana keselamatan kita dalam perjalanan. Yang hanya kita bisa persiapkan adalah bagaimana antisipasi jika terjadi musibah. Memang di dalam kapal, ya kita teman-teman yang dalam perjalanan pulang itu perasaannya bercampur aduk gitu, jadi antara kesel dan takut.
3: Di tengah kesunyian malam, Bang Reddy, begitu ia akrab dipanggil, memilih duduk di ruang penumpang kapal feri yang terus bergerak perlahan meninggalkan dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Malam itu, tiupan angin juga terasa kencang. Ia pun mencoba mengalihkan rasa takut dan khawatirnya dengan memperhatikan situasi di sekeliling area kapal. Namun, saking lelahnya perjalanan yang ia tempuh, ayah dari dua anak perempuan ini pun mengantuk dan tertidur.
4: Jadi ya di awal-awal kita seru bercerita, melihat-lihat di mana posisi exit, kalau ada musibah, di mana posisi pelampung, kalau harus memakai pelampung. Begitu juga mencoba memahami kode-kode sandi peluit yang ada di kapal seperti itu. Nah, tetapi ya namanya kalau sudah tengah malam akhirnya kita ngantuk juga, akhirnya tertidur.
3: Di tengah erupsi Anak Krakatau, aktivitas di Pelabuhan Merak tetap berjalan. Truk-truk muatan logistik terus bergerak menuju kapal. Bagi pelaku angkutan, kelancaran penyeberangan penting karena setiap hari ribuan kendaraan harus melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sumatera. Marhan, ketua pengurus truk Merak Banten, mengatakan kala itu kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau tidak sampai mengganggu aktivitas di pelabuhan.
5: Alhamdulillah dengan adanya erupsi Gunung Krakatau tidak ada permasalahan di area Pelabuhan Merak, tetap dengan lancar seperti biasa. Ya kan, tidak ada hambatan apapun, cuman instruksi-instruksi untuk menggunakan masker apa itu ada di area pelabuhan untuk menjaga ya keselamatan dari orang-orang yang beraktivitas juga di dalam pelabuhan maupun dari pihak orang kapal maupun penumpang. Aman dan lancar, tidak ada permasalahan dengan adanya kegiatan Gunung Krakatau erupsi, tidak ada kendala sedikit apapun.
3: Marhan mengungkapkan armada kapal Roro dinilai cukup efektif mendukung mobilitas logistik. Namun, ia berpendapat tingginya arus kendaraan perlu diimbangi dengan fasilitas pelabuhan yang memadai. Marhan berharap penambahan dermaga dapat membuat arus kendaraan semakin lancar, terutama ketika volume angkutan meningkat.
5: Ya, harapan saya mudah-mudahan SPP ini menambah dermaga. Ya kan, sekarang unit kapal untuk penyeberangan banyak, ya kan, fasilitas kurang. Mudah-mudahan bisa bertambah atau dermaga 89 maupun syukur-syukur ada penambahan lebih besar dermaganya, ya kami alhamdulillah demi kelancaran ASDP itu sendiri maupun pengguna jasa gitu.
3: Tetap terjaganya mobilitas penumpang dan logistik di tengah ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat 4 September lalu, setidaknya menjadi bentuk dukungan armada kapal ASDP dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Windy Andale, mengatakan keputusan operasionalisasi kapal penyeberangan tetap diambil dengan berbagai rekomendasi, pertimbangan, dan koordinasi dengan berbagai pihak.
6: Kondisi seperti ini kami mengutamakan atau memastikan bahwa aspek keselamatan dan juga keamanan menjadi aspek yang utama, sehingga sekiranya diperlukan penyesuaian, tentu hal ini akan kami tindak lanjuti. Kami intens berkoordinasi dengan para regulator, BMKG, dan juga para pemangku kepentingan terkait untuk menyusun langkah-langkah antisipatif yang diperlukan.
3: Di tengah situasi darurat, tugas dan tanggung jawab ASDP sebagai badan usaha milik negara Indonesia tidaklah mudah. Tidak hanya lintasan penyeberangan Merak Bakauheni, tapi juga di ratusan lintasan lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Beroperasi melalui 27 cabang, 37 pelabuhan, 320 lintasan, dan didukung armada sebanyak 222 kapal dan 6 ribuan ferizian, ASDP mampu melayani lebih dari 46 juta penumpang setiap tahun, menghubungkan masyarakat, mendukung distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh kepulauan Indonesia. Tugas dan tanggung jawab besar yang diemban ASDP turut diapresiasi oleh mitranya termasuk dari Komisi 6 DPR RI. Jika dari sisi pengguna jasa penguatan dermaga menjadi kebutuhan, dari sisi pengawasan kebijakan, penambahan armada juga perlu diikuti pengembangan pelabuhan. Anggota Komisi 6 DPR, Inenga Senantara, mengatakan penambahan pelabuhan dapat membantu mengurai kepadatan di sejumlah titik.
7: Di samping armada kapalnya yang akan ditambah, ada penambahan pelabuhan-pelabuhan baru. Seperti mungkin akan dikondisikan di Celukan Bawang. Itu bagus untuk mengurai kepadatan yang ada di Gilimanuk.
3: Penambahan armada bukan hanya soal jumlah kapal. Menurut Inenga, kondisi dan kelayakan kapal harus menjadi perhatian utama, terutama untuk memastikan keselamatan penumpang dan pengguna jasa. Kapal yang sudah tua dan tidak layak, menurutnya harus segera diperbaiki, direhabilitasi, atau diganti.
7: Paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau direhab atau diganti bahkan. Kita jangan membicarakan masalah keuangan, mengabaikan masalah keamanan. Itu nggak boleh terjadi. Safety-nya yang paling utama. Kita siap dukung untuk pengadaan kapal baru ataupun perbaikan-perbaikannya.
3: Malam itu, Reddy akhirnya tertidur di dalam kapal. Sebelum memejamkan mata, ia sempat memastikan posisi pintu keluar, pelampung, dan tanda-tanda keselamatan. Rasa cemas masih ada. Tetapi kapal terus bergerak, meninggalkan Merak, membawa Reddy dan penumpang lainnya hingga tiba di Bakauheni. Di luar sana, anak Krakatau mungkin masih menyisakan tanda alam. Di dalam kapal, perjalanan tetap berlangsung. Bukan hanya membawa penumpang, ada truk-truk yang membawa logistik, ada barang-barang yang harus sampai, ada perjalanan yang menghubungkan kehidupan. Dan di antara kecemasan, kewaspadaan, serta harapan untuk tiba dengan selamat, ada armada yang terus menjaga perjalanan tetap terhubung dari Merak menuju Bakauheni, dari satu pulau ke pulau lainnya. ASDP, We Bridge the Nation.

6, 7, udah banyak ya yang menunggu AMKM di malam hari ini. Sudah absen juga. Selamat malam sama Mbak Sonora. Tadi saya menghitung, sudah banyak nih yang sudah mantengin Radio Sonora. Sekarang geliran Sony Wicaksono kembali, yang sempat menghilang kemarin di malam ya, digantikan dengan Yudi. Sekarang sudah balik lagi Sony-nya. 2 jam ke depannya, sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya akan memutarkan lagu yang Anda minta. Kalau mau request lagu 90-an ke atas, silakan Anda boleh chat aja ke WhatsApp kami. WhatsApp-nya adalah 0812-122-9200. Kalau butuh diulang, silakan dicatat dulu. Nomornya adalah 0812-122-9200. Coba sekalian juga sekalian request lagu, sekalian juga di-update kalau di jalan lalu lintasnya gimana, kalau di rumah mungkin udah makan apa, kalau di kerja, aduh ngerjain apa tuh ya, atau kalau yang lagi bareng sama seseorang juga boleh, kalau mau kirim-kirim salam juga ya. Yuk ditunggu sampai nanti pukul 10 malam waktu Indonesia Barat di AMKM.

0: inilah saat yang tepat untuk mengeluarkan lagu ini, Green Day, Wake Me Up When September Ends. Udahan Septembernya, teman-teman. Sudah boleh bangun yuk. Sudah boleh bangun. Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur, yang mau kasih salamnya buat Ibu Foni, Ibu Ariza, Ibu Sylvia. Salam juga buat Ibu Lena, Ibu Nur. Salam buat Mbak Asti, Pak Philip, sama kru Sonora aja yang lagi bertugas. Sekarang lagi gilirannya Sony Wicaksono yang menemani Anda dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. Kalau mau diputarkan lagunya, syaratnya dua. Pertama adalah kirim lagunya 90-an ke atas, ya minimal banget 90-an. Kemudian yang kedua adalah kirimkan ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Dan syarat tambahan yang ketiga, kalau sudah kirim, sabar-sabar saja. Karena it's gonna be a tough night, karena banyak banget lagu-lagu yang bagus-bagus saya lihat. Saya pikir ini akan sulit untuk menentukan siapa yang saya putar di malam hari ini. Tapi biarlah, saya ingin ke Ibu Lila ini dulu dari Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Soalnya ini lagunya yang paling asik, Dua Lipa yang lagi viral. Judulnya adalah New Rules yang dipilihkan oleh Ibu Lilia nih. Katanya salamnya buat Ibu Sylvia, Ibu Foni, salam juga buat Ibu Riza sama Pak Edi Sutopo Plus, Ibu Yulia Pastel. Saya dapat kabar baik nih dari Pontianak. Ada siapa di sini?
1: Selamat malam sahabat Sonora. Dari Pak Husin sekeluarga.
0: Halo Pak Husin di Pontianak.
1: Minta lagu Tulus dong, Teh Hijau dari Pontianak. Saat ini di Pontianak cuaca sudah alhamdulillah cerah setelah hilang kabut asapnya. Hari ini cerah, udara enak, segar habis hujan. Salam-salam untuk keluarga besar Husin, Naura, Rayan, dan Mama Dini, dan untuk semua yang ada di Pontianak. Makasih.
0: Sama-sama. Alhamdulillah Herobil Alamin, di Pontianak cerah, apalagi habis hujan sudah hilang kata Pak Husen. Semoga bertahan terus sampai seterusnya. Ini dia langsung saya kasih ya buat keluarga Tulus dengan

0: kayak malam.
1: Ini adalah lagu Dua Lipa yang terinspirasi setelah dia menyambangi kantor Dukcapil. Kalau ini terinspirasi dari nama yang sering dipakai oleh anak perempuan Indonesia, Nurul. Aduh. New Rules dari Dua Lipa sahabat Nora. Yang belum join, monggo kalau mau join ya. WhatsAppnya adalah 0812-1229200. Diingetin lagi, 90-an ke atas lagu-lagunya ya. Ada Pak Sito, selamat malam. Melaporkan lalu lintas di Jalan Tendean. Traffic light perempatan Santa, arah Mampang tersendat. Kemudian masuk terusan Rasuna Said. Yang mau ke Jalan Gatot Subroto rame lancar. Tol dalam kota dari Kuningan, arah Semanggi, juga ramai lancar. Tapi yang arah Tomang setelah gedung DPR, padat merayap. Terima kasih Pak Sito untuk informasinya. Kemudian tadi ada juga Pak Agustinus di Jalan Rasuna Said, arah Menteng, arah Gatot Subroto, juga ramai lancar. Ini juga sama tadi seperti Pak Sito. Yuk, kita sekarang sapa siapa lagi ya. Ada Pak Gundolo Sosro, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora.
1: Wah, setelah 2 minggu suaranya bindeng, sekarang udah agak mendingan Pak Gun ya.
2: Malam ini saya minta tolong Om diputarkan lagu dari lagu lama nih dari Mbak Terry ya, dengan judul Awal Yang Indah. Kalau lagu ini gak ada, coba lagu dari itu siapa ya, satu lagi yang agak lama juga nih. Itu aja Om, dari Mbak Niki Astria dengan judul Mengapa.
1: Versi lamanya versi Pak Gun itu 2002 ya, Tere. Ini kamuflase nih Pak Gun nih. Padahal lamanya versi Pak Gun mah 80-an ya kan.
2: Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora di manapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Yuk, bisa kalau Tere Awal Yang Indah. Saya kasih satu buat sing along ya. Nah, yang satu ini emang butuh dengerin lagu yang ini tuh, berasa kayak disiram setelah seharian capek kerja ya kan. Yang baru pulang, baru nyampe rumah, ada Bang Andi Sansan di Sawah Besar ya. Soalnya baru nyampe rumah nih, sepulang kerja teman-teman ngajakin futsal. Udah capek kerja, tahu-tahu pas pulang diajakin futsal. Tapi kalau ngajakinnya teman-teman mah berasa gak capek ya, tapi malah puyeng. Ya iya, orang habis kerja dipakai futsal, puyeng yang ada. The Cranberries ya, pengen dengerinnya, judulnya adalah Stars. Buat semua AMKM listeners aja. Alright, Bang Andi, enjoy your night.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Salara FM 92 Jakarta, Yusra Bikin Music. Yes, this is the calling. Wherever you will go. Permintaan yang datang dari Ibu Sri ya, ada di Petojo. Salamnya buat sahabat-sahabat Sonora saja sama Bung Sony. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Sri yang ada di Petojo. Gimana? Mau langsung lanjut aja? Boleh, kalau mau langsung lanjut aja. Sekarang saya mau menyapa yang ada di Jembatan 2. Ada Bang Didis yang... Bang Didis apa? Kak Didis aja deh biar aman ya. Takutnya saya panggil Bang salah lagi. Kak Didis dari Jembatan 2. Sekarang mau minta lagunya Lady Gaga with Blood Mary. Widih, keren lagunya. Underrated abis. Ini datang dari her second studio album, Born This Way. Ini bukan... ini single, tapi single keberapa waktu itu? Pokoknya gak terlalu terkenal lah ya. Gak seterkenal seperti... lagu-lagu lainnya yang ada di album Born This Way itu adalah singlenya Judas, ya kan, Born This Way, and then apalagi You and I, Bloody Mary, ini kayak udah akhir-akhir lah singlenya. Oke, ditunggu lagunya buat Kak Didis. Sekarang saya mau dengerin suaranya Kak Maya dulu. Halo Kak Maya.
1: Malam Sony. Hari ini lelah sekali.
0: Aduh, lelah kenapa Kak Maya?
1: The end of September, guys.
0: Yes.
1: Mas Oni, Maya mau.
0: Loh, dikirain mau lanjutin lah gitunya, udah gitu doang ya. Udah lelah aja ya. Karena the end of September.
1: Salah. Mas Oni, Kakak Maya mau lagu dari Noah yang judulnya Wanitaku. Boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Lagunya dipersembahkan buat diri sendiri dan juga para pendengar Sonora yang setia, terutama geng Imas. Semoga lagu itu bisa menghibur dan menyemarakkan
0: Amin.
1: Hari kita di akhir September 2026 ini. Tetap jaya di udara ya guys, seperti radio kesayangan kita Sonora.
0: Asik.
1: Maci Mas Sony.
0: Sama-sama. Bye.
1: Dah. Bye.
0: Bye. Oh ya, buat Bung Daniel Wisanaja ya. Kalau Florida yang dimaksud, kami tidak memutarkan. Mungkin mau Florida yang lain atau dari artis yang lain, Bung Daniel nyinggung-nyinggung saya healing nih. yang namanya manusia itu harus menyegarkan suasana, Bung Daniel. Makanya sempat ke satu kota yang terkenal akan dombanya. Oh ya. Kita sekarang ke Noah dulu dengan Wanitaku. Bung Daniel, ditunggu pilihan lainnya.

0: This is Lady Gaga with Blood Mary. Di album yang penuh dengan lagu-lagu gothic-nya. Album pertama sama album kedua tuh yang kerasa banget. Lady Gaga versi awalnya yang penuh dengan gothic music. Belum ada lagi ya saingannya atau head-to-head-nya yang menerapkan musik gothic. Paling ya kalau di Indonesia tuh yang sekarang lagi coba mendevelop musik seperti Lady Gaga ini tuh ini Isyana Sarasvati ya. Cuma Isyana itu lebih kencang lagi musiknya. Alright, siapa yang lagi nyemil kerupuk kerupuk jengkol? Ada Kazizi lagi pamer ngemil kerupuk katanya. Yang paling enggak saya suka kerupuk jengkol. Jengkol dipengen kerupuk rasanya kayak apa ya? Saya belum pernah nyoba, Kak Zizi.
1: Malam, Wicaksono dan si Sony. Apa? Mas Sony, mau request lagu dong. Tapi kayaknya request lagunya aku serahkan kepadamu saat ini. Serah dirimu mau lagu apa. Yang penting aku maunya yang upbeat. Dia harus semangat di penghujung bulan September ini. Lagunya buat semua para geng Imas. Tambahannya Bu Sylvia, Pak Philips, Pak Johan. Terus Bu Sylvia udah ya. Kak Cynthia, Mas Sean, Bang Ferdi, James. Udah ucapannya selamat malam aja, selamat istirahat. Buat Wicaksoni, thank you. Dan Matt, dan selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Apit ya. Coba ya kita lihat lo yang lain. Bung Daniel Wisanajaya masih ada suaranya. Tadi requestnya Florida yang whistle ya. Kebetulan tidak ada di playlist. Kalau mungkin mau digantikan Florida yang lain atau artis lain juga apa-apa. Ada Kawina Fitria, requestnya Nectarwood Naturally juga belum ketemu di playlist nih. Naturally dari Nectarwood mungkin mau diganti sama pilihan yang lain ya. Ada yang baru masuk, September Ceria by Vina Panduwidata. Aturan mainnya adalah AMKM sekali lagi, sahabat Nora, minimal banget lagu 90-an ya, 90-an ke atas, jadi yang boleh dipilihkan. Ini sama juga dengan Ibu Titi di Bekasi ya, minta gemilangnya Krakatau. Paling kalau mau tetap gemilang, saya pilihkannya yang agak slow dari Andin. Gak apa-apa Ibu Titi ya. Katanya edisi kangen cucu mas, di sekolah diajarin nyanyi lagu ini. Lagu yang sangat bagus ini ya. Ini lagu yang dinobatkan sebagai lagu salah satu lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Ini dibawakan ulang oleh Andin. Semoga Ibu Titi berkenan ya, dan mengobati rasa kangennya sama cucu. Ini dia gemilang dari Andin.

Jadi sebagai generasi milenial yang menyerempet dikit ke generasi Z, saya lebih mengenal lagu ini tuh lagunya Andin. Tapi mungkin bagi generasi milenial dan ke bawah, ini lagu Krakatau ya kan. Sama-sama punya warna sendiri. Tapi yang jelas ini tuh adalah tadi yang saya singgung ya. Ini tuh adalah salah satu lagu terbaik sepanjang masa pilihan majalah Rolling Stone. Yang mana majalah Rolling Stone itu waktu tahun 2009 pernah menerbitkan 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Waktu itu kan lagi zaman-zamannya majalah lagi hype banget ya. Termasuk si Rolling Stone Magazine ini mengeluarkan edisi 150 lagu terbaik sepanjang masa. Ya pasti sudah tidak relevan ya, karena 2009 it's so outdated. Tapi yang jelas lagu-lagu pilihannya emang keren-keren sih. Gemilang aja itu urutan ke-62. Urutan pertamanya itu adalah lagunya Suami, Bongkar. Kedua itu Kebiar-kebiar, tiga Badai Pasti Berlalu, keempat Di Sekolah, kelima Guru Omar Bakri. Wah, cadas-cadas ya pilihannya sahabat Nora. Nah sekarang buat Kak Zizi yang pengen lagunya lagu upbeat ya, saya punya tiga sih ya, dua Indo sama satu mancanegara. Saya ambil dari pendengar-pendengar juga ini, sahabat Nora yang lain ya. Dimulai dari Nico Kurnia dulu, yang kemarin kebetulan gak kebagian. Sekarang saya ambil bagiannya Nico Kurnia untuk saya masukkan ke dalam playlist. Katanya mau minta lagunya Cintailah Istanaku. Ini versinya Stinky kalau saya ambilnya ya. Titip salamnya buat karyawan yang udah pulang kerja atau lagi OTW pulang ke rumah ataupun lagi lembur. And then ada juga di sini wait ya. Tadi ada yang minta lagunya bukan Tofu. Bentar, Stinky Cintailah Istanaku sudah, kemudian ini dia Bung Daniel Wisanajaya, masih dengerin, mantap. Pengen gede ganti aja Gangsta's Paradise. Nah, ini juga lumayan upbeat nih buat Kak Zizi. Satu lagi, nah saya mau masukkan ini nih Kak Zizi, ini paling upbeat di antara tiga pilihan berikutnya yang saya akan putar. Kalau yang satu ini dipilihkan langsung oleh Kak Ros yang ada di Ciputat, yang juga salam-salamnya buat geng Imas juga. Jadi pas nih ya, katanya pengen jingkrak-jingkrakan. Salamnya buat Adele juga, Raihan, Kak Z, Teh Rianti, Ibu Ria sama Bang Wanda tergabung dalam geng Imas. Rikasannya udah tahu dong ini apa dari LMFAO. This is Party Rock Anthem.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Ini sudah masuk di pukul 9 dan sudah masuk jam kedua ini ya. Jam kedua di AMKM mah berarti sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang mau join langsung ke WhatsApp aja di 0812-122-9200. Menu malam ini lagunya apa-apa aja bebas. Setiap malam apa aja kok. Yang penting 90-an ke atas lagu-lagu yang dipilihkannya ya. Di sini ada, oh yang tadi minta September ceria ya. Ada Mbak Siti Syamsiah, selamat malam. Kalau September ceria nggak bisa, mau lagunya M2M aja. Judulnya The Day You Went Away. Oke, nah kalau itu bisa Mbak Siti, langsung saya putar spesial buat Mbak Siti ya. Kemudian ada Ibu Sylvia. Nah ini pasti udah nungguin dari tadi nih Ibu Sylvia. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bongsoni. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Westlife, Solidar. Untuk kru Sonora, Bongsoni, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Yani, Oni, Lena, Panda, Nur, Kianti, Borisa, Asti, Sisi, Noval, Suprianus, dan Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you, Bung Sony. Gimana nih back soundnya Beatles dengan lagunya Anna?
0: Cakep ini.
1: Serasi instrumentalnya.
0: Luar biasa.
1: Dengan lirik lagunya ya.
0: Luar biasa.
1: Saat itu juga muncul lagu Nona Anna dari penyanyi Indonesia bagian timur. Wah. Yaitu Ade Manhutu. Semoga hari Selasa PH bisa diputar oleh DJ OC ya. Baiklah Bung Sony, sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Awak tadi dari Manuhutu, dari siapa? Aduh, anakmu butuh diajarkan lebih jauh Ibu Sylvia tentang lagu-lagu lawas ini. Anakku yang generasi milenial menyerempet Gen Z ini. Terima kasih by the way ya, Westlife dengan Soledad. Sekali lagi yang mau bergabung langsung masuk WhatsApp aja, oke? Okay? Di 0812 122 9200.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

The day you went away. Dari M2M masih bersama Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kurang lebih 40 menit lagi ya, sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sahabat Sonora, Asian Games Indonesia kembali meraih medali emas ya. Kali ini dari cabang olahraga andalan kita, apalagi kalau bukan sport climbing atau panjat tebing. Ini adalah medali emas keempat untuk Indonesia, yang kali ini diraih oleh, wah ini juga atlet andalannya cabang olahraga panjat tebing untuk wanita, namanya adalah Desak Maderita Kusuma ya, sahabat Sonora, yang menjadi juara untuk cabang olahraga sport climbing women speed 4. Kecepatan kekuatannya dia mampu menumbangkan lawan-lawan kuat lainnya, dan ini sekaligus juga memenuhi target dari Pak Menpora, Pak Erick Thohir, yang menargetkan 4 medali emas. Berarti sudah tuntas tuh targetnya ya. Kalau bisa ditambah lagi gak sih sahabat Sonora? Masih ada beberapa yang bakalan main, masih sanggup lagi dong kalau gitu. Sekarang mau ke TikTok dulu ya. Oh ya, kalau yang mau bergabung di WhatsApp, nomornya adalah 0812-122-9200. Nah, udah ya. Kalau agak kecepatan diulang lagi, 0812-122-9200. Nah, dari TikTok tadi saya sudah dapat nih dua orang dulu. Yang pertama adalah tadi yang minta lagunya Phil Collins, You'll Be In My Heart. Ini dari AHR, Abeng Herman. Selamat malam Abeng Herman. Kemudian juga ada Kak Gayatri, kali ini pengen minta lagunya MLTR dengan judulnya 25 Minutes.

Selera FM 92 Jakarta News, Travigan Music. Jadi medali emas yang baru saja didapatkan oleh Desak Made. Desak Made ini adalah atlet panjat tebing wanita Indonesia yang baru saja meraih medali emas mengalahkan negara unggulan seperti China. Dengan ini Indonesia naik lagi di klasemen medali sementara, sekarang di peringkat 13 nih, dengan perolehan 4 medali emas, 7 perak, 20 perunggu. Di atas Indonesia tuh ada Hong Kong sahabat-sahabat dengan 5 emas. Artinya satu tambahan emas masih belum cukup untuk melewati Hong Kong. Minimal banget 2 emas baru bisa melewati Hong Kong, bahkan Malaysia. Kenapa? Karena kalau di peringkat 12 Hong Kong ini mengoleksi totalnya adalah 35 medali dengan rincian 5 emas, 12 perak, 18 perunggu. Nah, Indonesia ini kalah nih. Peraknya aja 7. Jadi kalau 1 emas aja belum bisa lewatin Hong Kong. Minimal banget 2 emas bisa lewatin Hong Kong, plus juga bisa lewatin Malaysia. Masih ada beberapa lagi yang mungkin bisa diusahakan lagi untuk dapat medali emas bagi atlet-atletnya dari Indonesia. Nah, sekarang saya mau beralih dulu ke WhatsApp ya, di 0812-1229200. Saya baru aja disapa ini sama pendengar baru rasa lama katanya. Ada Ibu Susan, selamat malam, salam kenal ya. Ini pendengar lama zamannya Sonora di Jalan Gajah Mada. Apalagi saat siaran yang membacakan syair lagu yang kemudian diputar. Oh, ini ya, program baca lirik lagu ya Ibu Susan. Saat itu penyiarnya kalau gak salah Bung Edi Dipo. Dulu pernah main juga ke studio Sonora. Tapi sayang pilihannya lawas, di bawah 90-an. Jadi lagu apa aja boleh deh Mas Sony. Oke, kalau begitu tidak apa-apa Ibu Susan. Saya barengi aja ya dengan pilihan lainnya. Yang pertama ada Bang Boim yang minta diputarkan lagunya Voodoo, Salam Untuk Dia. Plus, nah ini dua-duanya era 90-an nih. Yang selanjutnya mau dari Ibu Eli deh, yang ada di Taman Ratu ya. Katanya salamnya untuk teman-teman alumni SMA Negeri 19 Angkatan 1984 yang mau minta diputarkan lagunya Always Be My Baby dari Mariah Carey, atau juga bisa Britney Spears dengan One More Time. Saya mau yang keduanya. Nah, alright, kita putar lagi another rabbit song from Britney Spears special buat Ibu Eli di Taman Ratu, Baby One More Time.

Itu dia Fudu dengan salam untuk dia. Yuk kita gantian lagi yuk dengan sahabat Sonora yang ada di TikTok, di live-nya @radio.sonora.fm92. Tadi ada pertama Ibu Riza yang minta lagunya Ismi Aziz dengan Kasih. Kemudian ada juga Nika Ardila Sandiwara Cinta. Ini tadi pilihannya dari Ibu Rianti ya, yang lagi voice callan sama geng Imas. Kita dari tadi saya mau dari tadi saya cari ini dulu berita tentang Asian Games ya. Lagi ini lagi excited gara-gara Desa Kemade dapat lagi medali emas, sahabat Sonora. Targetnya sudah terpenuhi, target tempat emas ya. Tapi apakah pertanyaannya Indonesia bisa nambah lagi medalinya di 4 hari terakhir ini, sahabat Sonora? Nah, coba kita lihat ya. Ternyata tambahan emas Desak ini belum menutup peluang Indonesia untuk menambah koleksi emas, karena Panjat Tebing itu ternyata masih punya wakil pada nomor speed putra. Pertama adalah Aditya Trisyahria. Ini sedang memimpin kualifikasi setelah memecahkan rekor Asian Games 3 kali dan mencatat waktu terbaik bahkan. Nah, udah lihat belum? Videonya ada di Instagramnya ini, Tim Indonesia Official. Coba saya cek ya. Iya benar, videonya ada di Tim Indonesia Official, di mana Aditya memecahkan rekor Asian Games. Bayangin, manjat tebing, manjat tembok itu cuma 4,62 detik, sahabat Sonora. Sedangkan kalau Fredrik Leonardo di kualifikasi tadi pagi itu ada di posisi kelima. Nah, jadi ada dua atlet ya, kalau Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo, yang masih berpeluang untuk merebut kembali medali. Nah, itu yang masih berpeluang. Berarti ya maksimal satu lagi emas ya. Ya, tidak akan bisa melewati Hong Kong, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah sesuai target yang dicanangkan oleh Menpora. Nah, sekarang kita bersandiwara dulu, disambut dengan Nika Ardila, pilihannya Ibu Rianti.

0: Ismi Aziz dengan Kasih sama Bos Nora. Ini tadi pilihan yang dari TikTok kalau nggak salah ya. Tadi dari TikTok juga ada Kak Asti yang minta lagunya Sixpence None the Richer dengan Kiss Me. Dan satu sisa lagu lagi akan saya berikan yang sudah menunggu lewat WhatsApp ya. Setelah tadi kalau yang di nonton di live TikTok akan melihat satu slot sisa yang saya berikan untuk sahabat Sonora di WhatsApp itu saya undi. Nah, setelah diundi ternyata dapat urutannya adalah Ibu Nur. Selamat malam Ibu Nur.
1: Halo AMKM, selamat malam. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Unbreak My Heart, Toni Braxton. Lagu ini untuk Bu Semila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Bu Sri, Asti, Sisi, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bang Sony, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.

0: Sahabat Sonora, sayang sekali waktunya sudah habis. Berarti tandanya saya harus mengakhiri dulu AMKM untuk malam hari ini. Saya catat tadi ada 14 sahabat Sonora yang belum beruntung. Sekali lagi 14 orang ya. Jadi untuk Anda yang belum beruntung, bukan berarti kami jahat, tidak. Bukan berarti kami tidak ingin memutarkan lagu Anda, tidak. Tapi karena durasi dan tidak beruntung saja untuk kami pilih ya. Jadi saya mau absen dulu yang belum beruntung untuk permintaannya diputarkan. Ada Pak Ferdinson, kemudian juga ada Bang Lukman di yang menikmati habis hujan di Depok tadi. Kemudian ada Mas Asyari Imam dari Bekasi. Ada juga Pak Edi Sutopo. Berikutnya ada Ibu Diah, Pak Philip, Pak Bonifasius Gozali, Ibu Lena yang ada di Tangerang. Berikutnya ada Ibu Vera juga yang belum beruntung untuk terputar lagunya, termasuk Mbak Wina Fitria. Ada juga Mas Bush dari Pontianak, Razin juga belum sempat, ada juga Mbak Fitri di Bekasi, Pak Franco yang ada di Serpong. Satu lagi, ini adalah yang dari Pontianak ya, ada Jakfar juga, mohon maaf belum sempat terputar. Habis ini ada lagu-lagu 80-an, 80s music, mulai pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Besok ketemu lagi sama saya Sony Wicaksono di Sonora Pagi ya, dari pukul 5 sampai 10 pagi. Kalau gitu, have a good night and have a good rise. Goodbye.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for 80s music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Sonora FM News.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

0: Madura FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Menurut banyak penelitian, sekarang ini mulai hindari ya untuk berkegiatan mancing, karena mancing itu udah terbukti gak bisa bikin orang jadi maju. Ya gimana mau maju, kalau maju kecebur dong.
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Jangan kan disuruh maju, disuruh majuan dikit aja gak mau dia, pasti kecemplung aja kan. Sahabat-sahabat, selamat pagi ya untuk Anda. Tapi kalau pagi ini saya minta semuanya untuk lebih maju lagi lah daripada hari-hari kemarin, ya kan? Daripada mancing, ya kan? Mendingan mancing kebaikan aja, ya kan? Sekarang ditemenin sama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yuk!

Selamat pagi semuanya untuk Anda yang baru bangun atau bahkan udah ada yang di jalan. Sahabat Sonora, wah ini mengawali bulan Oktober ya. Sekarang udah bulan ke-10 di tahun 2026. Tidak terkira, tidak terasa sudah hampir menuju akhir tahun. Sebenarnya udah akhir tahun juga sih hitungannya ya. Good morning, saya ucapkan untuk Anda. Kali ini ada Sony Wicaksono kembali. Dua kali dalam minggu ini saya siar.

Dan pagi boleh dong kalau mau menyapa-nyapa ya, joinnya di WhatsApp di 0812-122-9200. Plus nanti juga saya mau sedikit bertanya deh kepada Anda, karena ini kan awal Oktober ya, 1 Oktober 2026, waktu yang pas kalau kata orang-orang itu untuk bermanifestasi, untuk menyampaikan harapan-harapan ya akan satu bulan ke depan ini. Saya mau menyapa ada Pak Thomas, selamat pagi ya, sudah bangun aja jam segini, semoga berkah selalu untuk Pak Thomas. Kemudian ada juga Ibu Vera, ada juga Pak Yohanes Wito. Kalau dari TikTok nih, sekarang saya juga udah live di TikToknya Sonora. Emang lagi dasar rajin aja saya ya, jam segini udah bikin live TikTok @radio.sonorafm92 TikToknya selalu Sonora. Untuk Anda mungkin yang lagi dengerin lewat radio analog, bisa di follow dulu. Sekarang saya mau menyapa, kalau di TikTok banyak nih, ada Kak Bengkeng, kemudian juga Om Hari dari Karawang, ada juga Kak Namina, selamat pagi Kak Ayo Maju Bro. Berikutnya juga ada Kak Rajata, ada juga Om Harry juga, ini namanya sama ya. Kemudian juga ini juga Bang Adrian Seno, paling rajin kalau Bang Adrian ini. Ada juga di sini Suksar tadi ya. Kemudian Zulfahmi, selamat pagi. Ada juga Laviona. Kalau yang mau disapa-sapa boleh. Ada Palembang Hadir, pojok 23 galeri. Seru. Kalau di TikTok ini bisa sambil ngobrol juga sahabat-sahabat sama penyiarnya ya. Jadi sambil mungkin kalau jam segini bangun kan nyawanya belum kekumpul semuanya ya. Ya udah, saya kasih kesempatan untuk Anda biar mengumpulkan nyawa dulu sembari ditemani dengan lagunya Jikustik dengan Setia.

Yeps, that was Jojo with Wick ya di Sonora Pagi. Sahabat Sonora, kali ini bersama Sony Wicaksono. Oh, sekarang sudah masuk bulan Oktober nih, di tanggal 1. Jangan lupa kalau Oktober ini berarti balik lagi ke 31 hari. Nah, kalau September kan 30 hari nih, sahabat Sonora. Sekarang kita berjuang lagi selama 31 hari. Dan kalau saya lihat kalender sih ya, Oktober ini gak ada sama sekali tanggal merah loh ya. Beda kalau bulan September juga sama sih sebenarnya. Bulan September gak ada tanggal merah, termasuk juga bulan Oktober. Jadi disabar-sabarin dulu aja. Nah, kalau yang masih ada sisa cuti, justru pergunakanlah sisa cuti Anda di Oktober. Karena kalau udah masuk Desember, nah udah mulai banjir lagi tuh cutinya. Berhubung ini 1 Oktober ya, sahabat Sonora, saya mau ngajak Anda untuk bermanifestasi yuk. Mumpung sekarang masih subuh, biasanya subuh itu kan identik dengan orang-orang beribadah ya, yang muslim ibadah sholat subuh, kemudian ya mungkin yang umat kristiani dan lain-lain juga mungkin berdoa juga setelah bangun tidur. Mari kita bermanifestasi yuk, doanya manifestasinya bisa disampaikan juga lewat WhatsApp kami di 0812 1229200. Kira-kira apa sih, sahabat Sonora, yang jadi harapan Anda, jadi wish Anda selama sebulan ke depan ini? Mungkin di bulan ini ada yang merencanakan atau sudah bikin plan bulan ini mau start untuk bisnis misalkan, atau ada yang mau memulai untuk mencari tambahan penghasilan mungkin, atau bulan ini mungkin ada yang mau merencanakan untuk rutin berolahraga setelah sekian lamanya, atau mungkin ada harapan-harapan yang lain yang Anda mau spesifikkan dimulai di bulan ini, silahkan ya berbagi manifestasinya, berbagi harapannya supaya bisa kita bareng sama-sama aminkan, sahabat Sonora. Yuk kita masuk ke WhatsApp di 0812 1229200. Kalau saya sendiri sih ya, bulan ini harapannya adalah, di bulan-bulan lalu mungkin saya terlalu sibuk untuk duniawi ya. jadi agak bolong-bolong untuk ibadahnya. Saya mau bulan ini start untuk rajin ibadahnya, kemudian disiplin untuk tidur. Karena selama beberapa bulan belakangan ini saya hancur banget pola tidurnya. Pola tidur dan ibadah itu sih kalau harapan saya ya di bulan ini. Kalau Anda apa, sahabat Sonora, kira-kira? Boleh berbagi ya di 0812 1229200. Kita aminkan bareng-bareng supaya nanti kita bisa kawal sama-sama, sahabat Sonora ya, bagaimana perkembangannya nanti di akhir bulan Oktober nanti ya.

Sonora FM 92 Jakarta, Newsroom Weekend Music. Kalau jam segini, lagu-lagunya memang masih adem. Nanti kalau yang pengen yang upbeat-upbeat ya, yang kenceng-kenceng, yang bisa jadi boot booster, nah itu nanti kalau udah agak deket-deket ke jam 6 lah, nah itu baru boot booster. Ketika Anda mungkin sudah ada di perjalanannya masing-masing. Kalau sekarang disapa-sapa dulu aja sama saya, Sony Wicaksono, yang menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Anda. Kali ini saya mau di jam pertama ini mau membuka kotak manifestasi dulu, karena sekarang kan tanggal 1 Oktober ya sahabat Nora. Tanggal atau momen di saat kita cocok untuk mau bermanifestasi, untuk mau memberikan harapan pada diri kita sendiri selama sebulan nanti. Mau ada apa aja sih? Mau nargetinnya apa aja? Kalau saya targetnya itu tadi ya, saya targetnya bulan ini mau start untuk ibadahnya fokus lagi, gak bolong-bolong. Dan satu lagi memperbaiki pola tidur, karena serius deh, pola tidur saya mungkin 2 bulan ini ya, 2 bulan belakangan ini berantakan, jadinya ngaruh ke kesehatan juga. Emang bener kata Dokter Santi, kalau tidur kita kurang udah kesananya semuanya, maupun udah rajin olahraga, ngejaga pola makan, kalau pola tidurnya berantakan udah semuanya berantakan. Jadi kalau belum, kalau kurang tidur kayak Adele nih ya di TikTok, tidurlah ya. Ada masih Priyanus, selamat pagi Bung Wicak. Harapannya sih semoga di bulan Oktober ini bisa sehat, bisa kuat, kemudian pekerjaan yang baru diberi kelancaran, terus juga ibadah sama disiplin untuk olahraga kembali. Ah, ternyata sama juga ini ya, kurang lebih sama harapannya saya pasti Priyanus. Semoga semuanya satu ini banyak nih ya. Sehat, kuat, pekerjaan diberi kelancaran, ibadah, disiplin, 4 poin tuh kalau pasti Priyanus. Semoga bisa dicicil dengan baik, pelan-pelan, yang penting bisa semuanya tercapai ya di bulan ini, mulai start lagi. Orang-orang terdekat diberi kesehatan juga, amin. Terima kasih Pak Priyanus, saya aminkan bareng-bareng semuanya juga. Semoga bisa menjadi kebiasaan baru yang lancar juga buat Pak Priyanus ya. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Kamaya, Kamaya atau siapa ini? Sorry, bukan Kamaya. Katrinola ini ya. Kalau bulan ini harapannya adalah kita tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, dan belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Ah, ini juga menarik, simple tapi kayaknya mulai dilupakan deh untuk bersyukur itu. Jadi harapannya Mbak Ola adalah bulan Oktober bisa mulai rajin lagi untuk bersyukur ya. Ih, keren lo ya. Itu harapan yang enggak semua orang mungkin kepikiran. Kita aminkan bareng-bareng lagi. Amin. Semoga dengan percaya bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Ada Kak Zizi juga dari Bekasi. Kalau harapan ya, manifestasinya Kak Zizi adalah semoga di bulan Oktober ini semua urusannya berjalan lancar. Semoga semakin dipermudah mencari rezeki. Semoga selalu sehat yang paling utama, dan semakin semangat menghadapi kehidupan. Semoga kehidupannya gak lebih berat di bulan Oktober ini Kak Zizi ya. Kalau ada yang mau berbagi manifestasi dan harapan di bulan Oktober ini, kalau yang mau spesifik banget juga gak apa-apa loh ya, di sharing-sharing aja. WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Nanti kita aminkan bareng-bareng, kita kawal bareng-bareng supaya harapannya bisa benar-benar tercapai di bulan ini.

Open with Dilema sama Ultra yang terputar di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Yang mau berkendara atau melewati Tol Jagorawi, kami sampaikan saat ini sudah berlaku nih lajur kontraflow di Tol Jagorawi mulai dari Cimanggis kilometer 17 sampai dengan Cipayung kilometer 8+800. Untuk informasi lalu lintas lainnya, sisanya masih lancar ya di beberapa ruas jalan tol, nanti kami akan update secara berkala. Dan hari ini sahabat Sonora 1 Oktober 2026 juga diperingati. Nah, sudah tahu ya kalau 1 Oktober berarti adalah hari kesaktian Pancasila, dan biasanya akan ada upacara hari kesaktian Pancasila juga ya sahabat Sonora ya. Kemudian juga kami sampaikan untuk hari ini prediksi cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau Jakarta pagi ini dan sekitarnya secara umum diprediksi akan didominasi oleh cuaca cerah berawan sejak pagi hingga siang hari, sebelum ada potensi hujan nih turun dengan intensitas ringan hingga sedang di sore dan malam hari untuk beberapa wilayah. Notes ya, kalau prediksi dari BMKG, hujan ini turun di beberapa wilayah sore dan malam. Mungkin gak akan semua, mungkin sedikit. Kayak kemarin contohnya, saya dapat info, kemarin itu mana ya, daerah selatan atau daerah barat saya lupa, katanya hujan turun tapi di Palmerah sih enggak. Kayak gitu contohnya mungkin ya. Kemudian BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku mulai hari ini hingga besok, di mana masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diproyeksikan bakal mengguyur sejumlah daerah di DKI Jakarta, Jawa Barat, juga Banten.

Salara FM 92 Jakarta, justru bikin music. Oasis with Don't Look Back in Anger di Salara Pagi, kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono. Kemarin kita baru aja dapetin kabar baik lagi untuk Indonesia, karena salah satu atlet atau kontingen di Asian Games 2026 meraih kembali medali emas ya. Desak Maderita Kusuma, atlet cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri yang berhasil menyumbang medali emas mengalahkan China, negara unggulan. Dan sekarang Indonesia sudah memenuhi target dari Pak Menpora, 4 medali emas, dan sekarang bercokol di peringkat 13 di bawah Hong Kong juga Malaysia. Tapi kalau secara matematis ya sahabat Sonora, saya tadi malam sudah hitung nih ya, sudah riset. Ternyata Indonesia ini masih berpeluang untuk menambah bahkan sampai 8 medali lagi dari 7 cabang olahraga di Asian Games yang masih tersisa atlet-atletnya. Bahkan dari 7 cabur ini, 1 cabur diantaranya, e-sports, itu sudah dipastikan akan merengkuh medali. Di hari ini sendiri ada 7 cabur ya yang akan dipertandingkan, yang masih ada atlet Indonesianya. Yang pertama adalah di jam 7 pagi, di pukul 7 pagi nanti akan ada panahan sektor individual perempuan compound, di mana babak perempat final itu akan bermain melawan India, Nuri Sadian Ashrifah, di mana semifinal dan final juga akan dilangsungkan di hari ini. Terus di pukul 8 pagi akan ada padel ganda putri babak perempat final juga, Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini akan melawan Jepang. Terus juga ada satu lagi, Novella dan Beatrice akan bertanding melawan Hong Kong. Kemudian di cabur sepak takraw sektor kuadran, tim putra dan putri juga masih berjuang di babak grup. Saat ini Indonesia bahkan masih bercokol di puncak klasemen penyisihan, sudah pasti bakal ke semifinal, berpeluang menjuarai grup. Kemudian pagi menuju siangnya ada judo perempuan 57 kg di babak 16 besar. Dini Febriani itu akan melawan Miyu Shirakane, wakil dari Jepang. Ya. Kemudian di pukul 1 siang akan ada voli pantai di babak semifinal. Jadi peluangnya juga besar nih ya, akan mempertandingkan match antara Sofian Rahman Bintang Akbar dengan wakil dari Jepang, Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi. Kemudian di pukul 12 siang, nah ini dia yang sudah pasti akan dapat medali, adalah cabur e-sports sektor Mobile Legends, Indonesia lawan Myanmar nanti di babak final. Kemudian di pukul 6 sore, nah ini yang ditunggu-tunggu nih, panjat tebing sahabat Sonora. Kalau kemarin sore itu udah putrinya, nah sekarang nanti malam akan ada di sektor putranya, di mana dua atlet Indonesia di nomor speed putra, Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo, akan berjuang di babak perempat final terlebih dahulu, dan semifinal dan final juga akan dilangsungkan dimainkan di hari yang sama. Gimana prediksinya sahabat Sonora, bisa nambah lagi? Semoga dong, pasti dong bisa nambah lagi medali emas ya kan, minimal bisa menyalip Malaysia lah. Kalau menyalip Malaysia itu minimal banget, Indonesia harus raih 2 lagi medali emas, itu udah bisa menyalip Malaysia. Kalau sekarang saya mau menyapa dulu nih untuk Bang Nasrul. Halo, driver online yang lagi mengantarkan kakak putri dari Bekasi Harapan Indah yang mau menuju ke Kuningan. Waduh, cukup jauh perjalanannya ya, Basurah macet parah katanya, disabar-sabarin aja kak, sambil ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget. Kali ini saya mau putarkan lagunya Backstreet Boys with The Call.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol Rudi Setiawan mengakui adanya penyalahgunaan wewenang atas penyediaan fasilitas mewah bagi napi Lapas Cibinong, Jawa Barat. Rudi mengaku bakal mengusutnya hingga tuntas, dan Rudi memastikan tim dari Kemenimipas sudah memeriksa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk pelanggaran berat dengan ancaman mulai demosi hingga pemecatan. Berita selanjutnya, pemerintah Jepang mengakhiri operasi 3 unit helikopter CH-47 Chinook untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. 3 helikopter jumbo tersebut telah dioperasikan untuk melakukan penanganan karhutla selama sekitar 2 pekan terakhir. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi memerintahkan untuk mengakhiri bantuan operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. Menurut Koizumi, personel pasukan bela diri Jepang telah membantu mencegah meluasnya karhutla sebanyak 40 kali operasi udara dengan menjatuhkan lebih dari 220 ton air.
2: Demikian Sonora Update.

Dream It's Over. Sekarang udah masuk di pukul 6 pagi nih sahabat Mora. Ada Sonde Wicaksono di Sonora Pagi ya, sepertinya pukul 10. Tadi ada titip salam katanya dari Teresia Bire di NTT. Katanya mau kasih salam buat Pak Kelvin Simbolonse yang ada di Pasar Minggu. Doanya semoga sehat-sehat selalu aja deh pokoknya. Oh ya, untuk Anda ya yang melintasi tol Jakarta Tangerang yang arah Jakarta, saat ini lalu lintasnya padat di Bitung karena di kilometer 25 ada kendaraan truk yang mengalami gangguan ban di lajur 3 sebelah tengah. Harus jaga-jaga kesehatan ya sahabat Sonora, apalagi sekarang ini udah mulai, kayaknya udah mulai masuk masa transisi, udah mulai sehari, dua hari, atau tiga hari dalam seminggu tuh udah mulai turun hujan. Karena prediksi dari BMKG juga mulai akhir Oktober tuh udah mulai masuk transisi musim penghujan memang ya. Di samping prediksi dari BMKG tuh bulan Oktober jadi puncaknya musim kemarau. But again, remindernya adalah jaga-jaga kesehatan. Apalagi nih, saya kemarin habis ngobrol sama dokter ya kan, dokternya dokter Santi namanya. Obrolan saya dengan dokter itu adalah, jadi di musim transisi itu memang lagi rajin banget ada satu penyakit musiman, namanya adalah bapil, batuk pilek. Atau mungkin sekarang ini bahasanya, istilahnya adalah influenza tipe A ya saudara, yang dari kemarin ramai marak karena aktivitas influenza di Indonesia ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tapi Kementerian Kesehatan sendiri menyebut kondisinya masih dalam kategori sedang ya. Kalau berdasarkan surveillance hingga minggu ke-38 tahun ini, positivity rate influenza mencapai sekitar 56%. Tapi kalau kata Menkes Budi Gunadi Sadikin ya, kenaikan kasus tuh nggak perlu dibikin panik, tapi cukup diwaspadai saja gitu, disiap-siagakan saja. Dengan cara apa? Ya kalau kita sebagai masyarakat ya harus menjalankan lagi ya protokol kesehatan, jangan sampai lupa. Ya kalau nanya protokol kesehatannya apa saja ya persis kayak kita lakukan waktu COVID. Pakai masker di luar ruangan ya kan. Terus cuci tangan yang rajin atau bawa hand sanitizer setidaknya. Terus bersihnya pakai etika gitu ya. Bersihnya atau batuknya dan lain-lain sebagainya. Tapi saya mau bertanya kepada Anda nih sahabat Sonora, sejak influenza tipe A ini lagi marak lagi di beberapa minggu terakhir, protokol kesehatan apa yang sekarang lagi Anda galakan lagi nih akhir-akhir ini? Apakah Anda jadi lebih rajin untuk memakai masker keluar, selalu wajib untuk menyediakan masker? Atau yang Anda sedang galakan sekarang adalah pokoknya bawa hand sanitizer, megang apa langsung disikat hand sanitizer, megang ini langsung disikat cuci tangan. Atau mungkin udah mulai berpikir vaksin influenza atau ada yang lain mungkin, silakan ya. Bisa sharing-sharing ke kami di WhatsApp 0812-122-9200. Kita akan bahas lebih detail mengenai influenza tipe A ini, secara gejala seperti apa, terus apa solusi ampuh yang harus Anda lakukan. Nanti juga kita akan berbincang dengan dokternya langsung ya di Sonora Pagi sampai pukul 10.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai. Putri Duyung Sirena, dongeng dari Guam. Menurut cerita, Sirena adalah seorang gadis cantik yang sangat senang berenang di sungai. Sampai-sampai Sirena sering dimarahi ibunya karena menghabiskan waktu berjam-jam untuk berenang di sungai. Ibunya berharap Sirena mau meluangkan waktunya untuk membantu pekerjaan rumah.
2: Sirena, kamu sudah besar. Jangan banyak bermain-main. Bantulah ibu menyelesaikan pekerjaan rumah,
1: kata ibu kepada Sirena. Namun Sirena tidak peduli. Sirena selalu saja menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain di sungai bersama teman-temannya. Pada suatu hari, persediaan arang di rumah habis. Ibu meminta Sirena untuk membeli arang di pasar. Dengan terpaksa, Sirena pergi ke pasar untuk membeli arang. Kebetulan untuk menuju ke pasar, jalan yang ia lalui harus melewati sungai. Saat itu teman-temannya tengah asyik bermain di sungai. Mereka memanggil-manggil Sirena dan mengajaknya bermain.
3: Aduh, bagaimana ya? Aku harus membeli arang ke pasar. Kalau tidak, hari ini kami tak bisa makan,
1: jawab Sirena.
4: Sebentar saja, Sirena. Ibumu masaknya kan masih nanti. Ayolah main sebentar saja,
1: bujuk teman-temannya Sirena. Karena tidak tahan godaan dari teman-temannya, akhirnya Sirena menceburkan dirinya ke sungai. Ia bermain sepuas-puasnya di sungai bersama teman-temannya. Tanpa sadar, hari sudah siang. Ia pun lupa dengan tugasnya membeli arang. Di rumah, ibu Sirena menunggu anaknya itu dengan perasaan kesal.
2: Duh, kemana saja si Sirena ini? Sudah aku tunggu dari tadi belum datang juga. Jangan-jangan dia bermain lagi di sungai bersama teman-temannya,
1: ucap ibu Sirena dengan nada agak tinggi. Ibunya juga membatin dengan perasaan marah.
5: Baiklah kalau begitu. Jika dia memang senang berenang di sungai, maka sebaiknya dia selamanya berada di sungai.
1: Kutukan ibu Sirena ternyata terjadi. Sirena yang tengah main di sungai terkejut karena kedua kakinya perlahan berubah menjadi sirip ikan. Ia langsung pergi menyusuri sungai menuju lautan, meninggalkan teman-temannya. Sejak saat itu, Sirena hidup menjadi seorang putri duyung yang tidak pernah kembali lagi. Pesan moral dari dongeng kali ini, patuhilah perintah orang tua dan bantulah mereka. Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Dipersembahkan oleh Travoy, kita sampaikan dulu untuk informasi lalu lintas tol dalam kota. Saat ini padat di Simpang Cawang arah Pancoran. Dan atas diskresi kepolisian, rekayasa kontraflow di tol dalam kota belum dibuka karena ada perjalanan VVIP atau tamu negara. Beralih menuju tol Sediatmo atau tol Bandara masih lancar dua arah. Berikutnya tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Karawaci sampai dengan kilometer 20 imbas dari adanya pekerjaan konstruksi. Selanjutnya dari Kunciran sampai ke Bonjeruk juga tersendat. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Sementara itu tol Jagorawi arah Jakarta tersendat di Cipayung kilometer 8, padat juga menjelang gerbang tol Cililitan. Dan harap berhati-hati, tol Jagorawi sudah dibuka kontraflow arah Jakarta dari kilometer 17 sampai dengan kilometer 8. Lalu tol Jakarta Cikampek, pantauan lalu lintas arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan Cibitung kilometer 23 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan terakhir untuk pantauan di tol Layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami sambung sahabat Sonora dengan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Sekali lagi kami sampaikan untuk lalu lintas arah Cikampek saat ini sedang padat di Bekasi Timur sampai dengan Cibitung kilometer 23 karena saat ini sedang ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan untuk tol dalam kota belum ada kontraflow karena menunggu perjalanan VVIP atau tamu negara. Untuk Anda yang juga punya informasi lalu lintas pagi ini, silakan bisa sampaikan kepada kami ya. WhatsApp-nya adalah 081212-9200.
0: Sonora FM News,
2: Traffic, and Music.
3: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
4: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
3: Amin.
5: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
1: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic.

ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10. Sekarang lagi bahas soal influenza yang masih merebak nih sahabat Sonora. Kalau data dari Kementerian Kesehatan ya, sampai minggu ke-38 dari sekitar 8.757 spesimen yang diperiksa, ada sebanyak 1.527 atau sekitar 17% dinyatakan positif influenza. Dan memang Kemenkes ini menyebut kalau tren kenaikan kasus influenza itu biasanya terjadi mulai September hingga akhir tahun. Ya itu tadi, transisi antara musim kemarau ke musim hujan. Seperti apa sih gejalanya? Nanti kita akan bahas ya sahabat Sonora. Tapi Kemenkes sendiri sudah mengingatkan kepada kita supaya tidak panik buying atau pembelian panik ya. Biasanya kalau influenza lagi naik tuh, wah, masker langsung dibeli, diborong semuanya. Terus yang lain-lain juga diborong semuanya. Jangan panik buying. Karena biarpun lagi marak, tapi penyembuhannya cepat dan bisa sembuh dengan sendirinya influenza itu, sahabat Sonora. Dan pemerintah juga sudah mendistribusikan oseltamivir ya ke sekitar 196 rumah sakit sesuai kebutuhan pasien, sehingga bisa terjamin lah untuk penanganan dari kasus influenza ini. Kalau Anda apa nih, setelah influenza lagi marak, protokol kesehatan yang lagi Anda galakkan kembali? Kalau saya jujur ya, gara-gara influenza naik lagi, saya jadi paling sering itu ini sih, nerapin etika bersin. Biasanya kan kalau bersin tuh kita atau batuk pakai telapak tangan ya sahabat Nora. Hasim ke telapak tangan. Yang benar kan adalah etikanya pakai atas ini, atas lengan, lengan bagian atas, di atasnya siku. Nah biasanya itu etika yang bersin atau batuk yang benar tuh pakai itu. Kalau Anda apa? Apakah di luar harus selalu pakai masker untuk menangkal udara-udara buruk dan virus-virusnya? Atau selalu bawa hand sanitizer? Boleh kalau ada yang mau sharing-sharing. Tadi di TikTok ada yang bilang nih, katanya istri udah mulai senggol-senggol untuk vaksin influenza. Nah ada juga sebagian yang udah mulai mempertimbangkan juga buat suntik vaksin influenza ya. Kalau Anda apa protokol kesehatan yang lagi Anda galakkan kembali semenjak influenza marak kembali? Anda boleh share ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, walaupun bulan Oktober nggak ada tanggal merah, tapi kalau emang lagi suntuk banget, lagi butuh refreshing, ya udahlah. Gimana lagi ya kan? Rencanakan aja deh perjalanan keluar kota dengan lebih oke sih perjalanan darat ya sahabat Sonora. Kebayangnya perjalanan darat itu bisa yang nyaman, terus juga bisa dapat fasilitas yang mewah. Nah kalau bisa dapat perjalanan darat yang nyaman dan mewah, kenapa harus yang lain coba? Soalnya ada Juragan 99 Trans ya. Ini adalah bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018. Sekarang sudah mengoperasikan 65 unit armada premium, mulai dari double decker sampai sleeper bus juga. Dan di hood ke-8 ini ada yang istimewa, soalnya Juragan 99 Trans resmi membuka lounge perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage Elevating Journey. Apa sih yang bikin beda emangnya? Juragan 99 Trans ini menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Keren kan? Ini adalah hasil kolaborasi dengan Karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R, dilengkapi dengan proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan wifi juga. Lebih keren lagi adalah pernah meraih rekor MURI sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AK premium terfavorit Red Bus 2025. Jadi kalau mau mudik atau sekedar liburan dari Jakarta Jogja, Jogja Jakarta, pilihnya perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan juga tentunya. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.
0: News, Traffic.

0: Favorit by Catherine McPhee di Sonora Pagi bersama Sandy Wicaksono. Tadi ada Mas Paijo ya, yang melaporkan lalu lintas di Cempaka Putih arah Senen dekat flyover Jalan Legend Suprapto sudah mulai padat merayap situasi lalu lintasnya. Terima kasih Mas Paijo. Ada juga di sini Lia Muspiroh ya, akan melaporkan lalu lintas di Jalan Galunggung seperti apa informasinya.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Galunggung dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Dari Halimun ke Jalan Latu Harhari juga normal tersendat di perlintasan kereta. Dari Halimun ke Dukuh Atas ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Cuaca mendung, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia Muspiro atas informasi lalu lintasnya. Yang juga ingin melaporkan bagaimana lalu lintas pagi ini di Jakarta atau yang Anda lalui. Ada juga Pak Taufik ya, informasi lalu lintas Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek. Saat ini masih ada perbaikan jalan, nanti kami bantu cek ya Pak Taufik. Kemudian ada juga Pak Heri dari Bekasi, informasi di Bekasi pintu Tol Halim saat ini juga padat merayap. Terima kasih informasinya. Yang ingin menyampaikan juga berbagi informasi lalu lintas, silakan bisa sampaikan kepada kami di 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Komisi 13 DPR meminta 10 rumah mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong Bogor, Jawa Barat untuk dirobohkan. Komisi 13 beralasan untuk menghindari diskriminasi terhadap napi lapas tersebut. Wakil Ketua Komisi 13 Dewi Asmara menjelaskan alasan pembongkaran supaya menyetop praktik keistimewaan atau perlakuan berbeda di dalam lapas Cibinong. Dan Dewi berharap pembongkaran itu dapat mengembalikan tata kelola pemasyarakatan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Beralih ke berita internasional, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth akan mengumumkan rencana memangkas 20% posisi jenderal dan laksamana aktif. Rencana ini menjadi bagian dari upaya Pentagon untuk membatasi jumlah perwira tinggi, sekaligus memfokuskan kembali pendidikan militer. Menurut pejabat Pentagon, Hegseth akan menyampaikan rencana tersebut dalam pidato di hadapan anggota militer Amerika Serikat. Angka ini dua kali lipat dari pemangkasan 10% yang diumumkan oleh Pentagon di tahun lalu.
1: Demikian Sonora Update.